0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Setiap Agustus, negeri ini sibuk bersolek. Kain merah dan putih dijual di mana-mana. Pidato-pidato manis tentang kebebasan digaungkan dari balik mimbar ber-AC yang nyaman. Tapi, mari melangkah ke lorong kusam pasar-pasar Lamongan, tempat di mana bau, peluh, dan kecemasan bercampur jadi satu. Di sini, Merdeka bukan lagi merayakan kebebasan dari serdadu asing, tapi tentang bertahan hidup dari jepitan ekonomi yang tak pernah berbelas kasihan. Lantas, apakah angka kemerdekaan yang terus bertambah ini benar-benar milik mereka? Atau sekedar seremonial tahunan yang tak pernah mengubah nasib rakyat kecil? Di riuhnya pasar tradisional, suara seorang ibu pecah menembus kesakitan. Haknya dipangkas saat keberaniannya bersuara menuntut keadilan. Nama yang dulu tertera kini dihapus seketika. Sebuah harga mahal yang harus dibayar hanya karena demi menyuarakan kebenaran.
2: Bisa dengan jam pinten mriki?
3: Jam setengah siji.
2: Setengah siji awan iku. Sampai jam pinten jam?
3: Sampai mari sholat maghrib jam 7.
2: Berarti mantan iki pun mantul. Ngeten iki rame apa sepi ngeten iki, Bu?
3: Tenang kok lumayan nak, ini sepi lho nak.
2: Berarti niki lumayan, niki sepi.
3: Cuma lumayan, ini sepi.
2: Tambah rame, tambah sepi napa?
3: Tambah sepi ya, nak. Sepi sekali.
2: Pasare sepi napa? Sing tumbah sepi.
3: Sing tumbah nak, mboten pati enten.
2: Oh, ngoten.
3: Nggih.
2: Oh, kula mriku.
3: Iya.
2: Dene ngeten iki punipun mboten enten, wah mangsul.
3: Nggih, mangsul nak, nggih.
2: Oh. Kami nanti angsal bantuan-bantuan pemerintah ngoten.
3: Mboten nak, kula niki tiyang mboten dadak kok mboten saged kantuk bantuan.
2: Oh, ngoten.
3: Kirangan nak niku lan apa? Maune niku kantuk nak.
2: Nggih.
3: Kembako, saniku diprotein mboten sukani nak.
2: Oh, nah. Napa?
3: Sirang ana.
2: Nek regine ngateni kita sik normal apa tambah larang utawa murah to?
3: Anu larang lumayan murah.
2: Oh murahan iki. Oh.
3: Nek mau ne luarang mah.
2: Iki masalah. Jadi kan iki tambah murah.
3: Murah.
2: Cuman nggih pasare rada sepi.
3: Nah, rada sepi kemana dinunggu nak kok mung murah no. Sik ana.

0: saya kan dingin ini kan, ini kan 15.000, saya itu 10.000
1: dia. Oh, 10.000.
0: 10.000.
1: Nah, ngeten iki angsal jenengan, Bu.
0: Heh?
1: Lah sik.
0: Ya oleh nak, ya kita 5.000.
1: Oh, ngoten.
0: Nah, kan enak. Ya ana anakku ki akeh ya nak. Tapi ora oleh koyo wong-wong ngono kebantuan-bantuan juga ono nak angsal lan.
1: Nek sayur ngeten iki pinten jenengan?
0: Nek sayur ngene iki jupuk iki, jupuk sak kene iki 6.000 nak.
1: 6.000.
0: 6.000 heeh.
1: Oh.
0: Kalau pintung ayo gak males saya pun lah.
1: Mendinten jenengan sadaya.
0: Nggih menduin tenan mboten niku. Nek mboten enten perlu napa nggih mboten frai.
1: Oh, ngaten.
0: Kan frai niku menjo napa nah wong mangane nggih mriki, yo kan kata putune kata.

0: Bang Anthony iki napa, Bu? Ning pemerintah napa tasik? Nanti-nanti tanggal bantuan-bantuan
1: nanti. Kula nek kula angsal sembako arang-arang.
0: Angsal angsal.
1: Nggih, nek bapak kula meninggal niku mboten angsal blas. Terus tenan niku petunjuk Pak niku Pak Teguh. Terus yang ngerti kata kula. Terus Pak terus njenengan niku kula angsal bantuan kok sakniki mboten. Terus sakniki angsal nggih kadang telung wulan pisan ngeteni kula kadang mboten nenten kadang.
2: Namun, di antara keraguan dan himpitan pasar, ada pula titik terang yang memberi harapan. Ketika program makan bergizi gratis hadir memborong habis dagangan para pedagang sayur. Arti merdeka mendadak terasa begitu dekat. Dagangan laku, modal kembali, dan esok hari ada kepastian untuk terus berjalan.
3: Ajak sembuh aman.
0: Ekonomi tadi aman
3: ya. Aman mas, kalau terkendali. Soalnya harga sayur, menurut dia stabil ya mas.
0: Stabil. Kalau MBG, lo mau kau tambah ini mas? Modal ini sampean.
3: Nolong sih, bikin nolong. Soalnya, yang dulu orang beli susah mas. Soalnya kan, ono dagangan online barang ini sebenarnya sulit. Terus angel. Nih, anak MBG kan enak, sok lancar. Sayur pun ya kakek buah ini.
0: Oh, tetap iki ya. Nah,
3: jadi sok lancar lah, muter lah dagangan.
0: Ini sayur itu kuat berapa hari mas?
3: Kalau sayur itu tergantung mas. Ada yang sehari, ada yang dua hari.
0: Oh, ini harapan disampaikan apa mas ini? Nah, pemerintah nanti wis. Nah,
3: harapan bisa ya mas. MBG lanjut.
0: MBG lanjut, tetap ya, lancar.
3: Tetap ya, lancar.
2: Tapi, senyum lega di sudut lapak sayur itu belum menjangkau seluruh sudut pasar. Hanya beberapa meter dari sana, di area penampungan limbah yang kusam, realita kembali menampar. Di saat sebagian pedagang menikmati secercah kemudahan, para pejuang kebersihan ini masih dipaksa bertaruh dengan fasilitas yang jauh dari kata layak. Berada di lingkungan yang basah dan berbau, tanpa tempat bernaung yang permanen, mereka harus menerima kenyataan bahwa tempat mereka mengais nafkah masih terabaikan dari kata merdeka.
4: Belum tentu mas.
0: Biasa.
4: Biasa ya, 80. 90.
0: Nonton keluhan apa kesan apa nonton? Biasa dirasa anak tidak kenapa
4: saya? Oh, sing keluhan yo, perasaan sepi. Nonton sing di tol.
0: Musim-musiman dah
4: kan? Enggak, musim-musiman mas.
0: Musim apa biasa sepi?
4: Ya musim sepi ya, biasa ya. Tentangan sepi.
0: Ingatan iki musim.
4: Ya sami mawon, yes.
0: Nek musim pengaruh pun iki ate pengaruh kan ekonomi-ekonomi ngaten.
4: Ya pengaruh, Mas. Pengaruh kadang sekolah arek sekolah preian ku sepi. Dan persoalane. Iki ngene yo, iki sing ekonomi. Angku warga ini, Mas.
0: Ini kan berapa? Yuk, Pak Pinten.
4: Ini kone tiga.
0: Sekolah setengah.
4: Sing alit setunggal, sing sekolah setunggal, sing pun lulus setunggal.
0: Ya, kan, ya, sekolah.
4: Ya, sekolah.

0: biasanya madu sing jam pinten
1: kula nggih mantun trek manu medal kula padus nggih
0: nek musim ngeten iki berasa ngeten
1: nek musim ngeten iki aja Pak ecoe niku karak-karak sakit garing tapi nggih nek musim mudan parah
0: desa-desa degaran.
1: Sekarang saniki 3.500 per kilo nggih.
0: Nek asale ngeten iki biasane mboten yang terkiten
1: jenengan. Nggih, mboten mesti nek kata sing padus nggih paling 50.000, 75 ngoten sedinten nggih. Nek saged nggih ditamelaken nggih lah anu napa kubu-kubukan lah mboten saya ini permanen mawon mboten permanen. Ngeten iki nek udan bocor kabeh. Lenggan niku mawon.
0: Dari pemerintah tadi.
1: Ya alhamdulillah nek hari Jumat kula bangga Mas. Kanto anu Jumat berkah niku. Maem saged ping 7 ping 8 nggih. Nggih. Nggih tak kula suwun nggih. Dinten niku mboten lek Sabtu Jumat terus mawon.
0: Malah ya ping.
1: Nggih, lantas enten kemasukan 50 100 ngoten mumpul nggih. Alhamdulillah nggih.
0: Lindu-lindu ning ngopi.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Pengen
1: kula nggih kepengen kendaraan elek-elek lah damel setor ngoten. Kan ngoten iki nek setor ngongkon tiyang nggih kelangan ongkos Mas.
2: Bukan cuma di dalam area pasar, kerasnya jalanan pun tak memberi ruang untuk bernapas lega. Di balik topeng senyum lucu badut jalanan ini, ada sesak napas seorang ayah yang harus menari di bawah terik demi menghidupi 3 anak yang masih bersekolah. Di saat kebutuhan hidup makin melambung tinggi, mengais rupiah dari belas kasihan orang menjadi pertarungan saban hari hanya agar mimpi dan sekolah anak-anaknya tak terhenti di tengah jalan.
3: Halo. Kalau ketangkap Satpol PP pernah, kan saya sendiri ngelanggar di lampu merah. Kalau nggak ngelanggar ya nggak ada tindakan dari Satpol PP.
0: Jadi di lampu merah dilarang.
3: Dilarang di mana-mana tempat memangnya dilarang. Kalau di lampu merah.
0: Kena materi langsung bebasnya
3: lampu. Langsung bebas. Cuma ada perjualan perjanjian tidak mengulangi lagi di lampu merah.
0: Kata niku sepindah.
3: Saya sering kena, tapi kan saya sendiri yang melanggar. Saya sendiri yang salah.
0: Tapi memang kebanyakan dari ini.
3: Iya. Kadang-kadang saya yang melanggar sendiri kan badan kepepet. Anu pada tuntutan buat bayar anak sekolah kan gitu. Kan anak saya kan 3 masih sekolah. SMA semua. Iya kadang-kadang pulang ya bawa 40 kadang ya 20 pernah nggak dapat uang sama sekali ya pernah.
0: Oh,
3: iya karena kan namanya cari uang kan kadang-kadang dapat kadang-kadang dapat.
0: Barangkali kok musiman
3: masih tinggi. Cuma kalau musim ketiga kemarau ini kan enak, maksudnya nggak ada apa, maksudnya nggak ada hujan kan. Kalau hujan mesinnya rendang sering nggak dapat uang.
0: Soalnya apa ini kan
3: hujan juga ada juga dapat uang 5.000 10.000 kan karena hujan. Berangkat di sini nggak bisa kerja hujan, nggak bisa badut. Kalau hujan kan nggak ada orang.
0: Asal-asal ini.
2: Pahitnya realita di lapangan seringkali bertolak belakang dengan retorika manis dari panggung kekuasaan. Omong kosong jika ada yang bilang petani kita bisa liburan ke luar negeri atau usaha penggilingan padi dan warga kecil bergelimang miliaran atau bahkan triliunan rupiah. Sebab di warung-warung kecil ini kenyataan tak bisa dibohongi. Rakyat butuh pemimpin yang benar-benar terjun langsung menapakkan kaki di tanah pasar, melihat dan merasakan langsung jeritan warga. Bukan sekedar menerima laporan manis, katanya dari balik meja istana.
3: Masalah pemerintah ini gawe aturan tidak tetap dan setiap bulan itu berubah-berubah. Contoh warung kata sekolah niki teng desa ya, niki terasa, ya, terasa sangat keberatan kalau pemerintah tidak menentukan harga-harga sembako. Ya, seperti ini kan susah orang kecil. Harga gabah melambung, tapi bagi saya orang penjual nasi ini susah, mahal, 14.000, 15.000. Sedangkan orang makan itu kalau dinaikkan sedikit sudah nggak mau, besok sudah nggak ada orang makan lagi itu. Nah, ini saya harapan saya pemerintah ini terutama Pak Prabowo ini, kalau menterinya itu kalau bicara termasuk Pak Presiden, jangan terlalu percaya Pak Presiden itu terhadap menterinya. Kadang-kadang saya itu melihat di HP, di YouTube itu ada laporan begini. Kemarin saya pernah mendengar penggiling padi itu satu bulan bisa miliaran. Itu bohong, Pak Prabowo. Nah, itu bohong. Tidak ada itu. Di sekitar saya itu banyak selai padi. Nggak ada. Itu, kalaupun ada, itu mungkin jualan sawah. Terus yang kedua ada lagi, kalau petani itu bisa ke luar negeri. Nah, itu kan ya bohong. Itu laporan bohong. Nah, harapan saya Pak Presiden itu turun langsung. Ya, kalau ada menterinya yang sekiranya itu membuat aturan amburadul, ya gimana caranya? Kalau nggak bisa jadi menteri ya dilepas saja, diganti yang orang yang sesuai dengan versinya, gitu loh. Makanya kalau kemarin ada menteri yang diganti tentang gizi, itu kan bukan versinya. Lebih baik mundur itu bagus daripada nanti kacau lagi tentang apa itu MBG. Terus sekarang gejolak di bawah, di masyarakat pedesaan tentang pajak, ada sensus, ini juga membuat gejolak. Arahnya kemana? Orang masyarakat di sensus ini kemana? Arahnya juga ke pajak kan? Nah, ini orang-orang desa sudah mengerti arahnya. Nah, kalau seperti ini, terus rakyat Indonesia ini dibuat, dibawa kemana? Gitu loh. Dan aturan kan dari pemerintah kan nggak jelas. Ini supaya siapa yang bertanggung jawab nanti? Itu. Apalagi dengan KDMP, ini depan rakyat saya ini, hanya berapa meter ini. Ya, kemarin katanya warung kelontong apa harus, walaupun itu hoax, tapi kan itu sudah diterima oleh masyarakat, kan membuat gejolak di masyarakat. Nah, saya juga gini, kalau saya berdekatan dengan KDMP, saya mau ditutup, ya saya tuntut. Gitu loh. Pemerintah itu nggak pernah kasih saya itu bantuan. Nah, bantuan apapun, sedangkan saya itu sering ada pendataan UMKM, ada bansos apa, nggak pernah dikasih.
0: Menurut jenengan merdeka apa buatan?
3: Ya daerah ini merdeka itu masang gendero, masang umbul-umbul, masang lampu. Daerah ini merdeka. Tapi sajane gak merdeka. Wong cilik kita tambah menderita. Apa sembarang larang. Terus gak ono ketentuane teko pemerintah iku kupiye, kupiye. Lah ini terus gelek bantuan andi opo warung-warung kadung sepi. Kulaane larang, dodolane murah. Lho, ngene iki lho. Muka-muka wakil-wakil rakyat iki yo siti akeh yang meratene wong cilik lah. Aja nduk dhuwur ae yo muduno. Iki lho, tak arane merdeka iki yo masang gendera, tapi asline gak merdeka. Wes tambah susah.
2: Thank you. Lorong Pasir dan Jalanan Lamongan menyimpan realita jujur. Dari lega pedagang sayur saat dagangan diborong, perih pengumpul sampah di gubuk bocor, ayah berkostum badut yang berjuang demi masa depan tiga anaknya, hingga kritik tajam pemilik warung yang menuntut pemimpin harusnya turun langsung melihat kondisi rakyat. Karena merdeka bukan sekedar seremonial bendera, melainkan tempat berjuang yang layak, kecukupan untuk kebutuhan hidup, dan jaminan agar anak-anak rakyat kecil bisa terus melanjutkan sekolah. Semoga Indonesia kian adil, memeluk dan mensejahterakan seluruh rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
5: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
6: 103,9 FM Prameswara.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
8: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wings Care
6: 103,9 Prameswara FM.

0: 103,9 FM.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik. Kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi saya lebih di Eagle Eye. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: 103,9 FM. Rama Suara.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poliurologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prame Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Hai Sobat Rame Suara, masih bareng sama 2N, Nanda dan
9: Doro.
8: Okay. Ini kita masih ngobrolin juga soal kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Ini sih ibaratnya adalah usia mbah-mbah kita ya, buyut-buyut gitu ya.
9: Ini banget ya, kayak kita menuntut diemong gitu ya.
8: Iya, harusnya kan memang kita diemong oleh bangsa ini gitu kan, bukan malah
9: harusnya,
8: sebaliknya ya.
9: Harusnya, bukan rakyat ngemong rakyat ya.
8: Karena perayaan kemerdekaan tahun 2026 ini Sob ya, itu diwarnai oleh komitmen nasional juga yang menuju zero emission pada tahun 2060. Nah apa sih itu Nda, wangel tenan bahasa ya gitu ya. Jadi Indonesia itu kan dipuji nih Nurul ya, sebenarnya dipuji dunia berkat kekayaan sumber daya alam kayak nikel ya kan. Betul. Potensi energi terbarukan atau PLTS dan juga geotermal yang banyak banget ya kan. Itu cukup banget loh untuk memimpin revolusi kendaraan listrik dan juga energi hijau. Harusnya, di kawasan Asia ya? Tenggara, benar. Tapi sayangnya Sob ya, realitas di lapangan itu agak bikin banyak banget catatan gitu.
9: Agak amazing
8: iya,
9: gitu.
8: Iya, benar. Data dari pengawasan kualitas air dan udara dari Kementerian LHK serta laporan pemantau independen air visual itu nunjukin kalau indeks kualitas udara di kota-kota besar Indonesia termasuknya Jakarta dan kawasan industri itu ada di status yang enggak sehat, sobat. Dan kalau kamu tahu nih mungkin dari geografi gitu ya, PM2.5 dan itu udah melampaui standar aman WHO.
9: Agak ngeri sebenarnya.
8: Iya, benar. Jadi kayak kemerdekaan atas hak menghirup udara bersih itu juga masih menjadi perjuangan.
9: Belum merdeka ya. Benar. Untuk menghirup udara bersih aja kita masih struggle juga gitu.
8: Betul.
9: Di era sekarang.
8: Jadi kayak peringatan 17 Agustus ini juga ya nekenin kalau pentingnya percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batubara dan pengetatan emisi industri demi masa depan kesehatan generasi penerus bangsa. Tapi untungnya aja di Lamongan ini kayaknya gimana ya udaranya, iya better lah ya.
9: Iya. Kayaknya kalau dibandingkan dengan kota-kota yang jauh lebih besar, kita harus bersyukur harusnya Nanda ya, karena kita bisa pagi tuh kayak ini adalah udara gitu.
8: Iya, benar. Apalagi kalau paginya tuh pagi banget kayak belum banyak orang yang bangun gitu ya. Itu sejuknya tuh wah sejuk banget sobat. Ibaratnya Lamongan tuh rasa batu ya. Tapi emang mungkin kalau ini kan karena menghirup udara biar sehat dan gak tercemar gitu ya. Makanya kan di Indonesia tuh diganti dengan mobil listrik, kendaraan-kendaraan listrik gitu ya.
9: Termasuk cara untuk mengurangi polusi-polusi yang ada di jalan gitu.
8: Betul banget. Nah mungkin tapi belum semasif itu kayaknya ya. Karena emang ngecasnya tuh di mana itu sih
9: terbatas. Betul.
8: Kalau Nurul sendiri pakai juga nggak tuh kendaraan listrik tuh?
9: Aku sejauh ini masih pengguna bahan bakar manual ya.
8: Okay.
9: Belum pakai listrik ya.
8: Oh, BBM bahan bakar manual ya.
9: Iya. Bahan bakar manual ya. Yang non listrik gitu. Cuman ada pengen sih.
8: Iya, karena emang saudara mesra kalau transisi dari yang biasa kita lakukan terus tiba-tiba ada hal asing,
9: baru,
8: hal
9: betul.
8: Baru itu kan kayak penyesuaiannya tuh butuh waktu yang lama kayak gitu.
9: Betul.
8: Apalagi kalau kendaraan listrik, mungkin kalau di Lamongan itu masifnya adalah sepeda listrik. Itu kan nggak bisa dipakai buat
9: jalan raya, untuk mobilitas yang jauh gitu ya.
8: Dan itu juga sih ya mungkin ya jadi PR kita bersama, apalagi di in this economy ya kayaknya lebih baik beli bensin deh daripada mau memperbarui kendaraan gitu ya.
9: Karena nanti cost-nya jauh lebih besar kan.
8: Iya benar banget nih. Tapi saudara mesraya itu belum pengeluaran untuk kebutuhan kita kalau mau wirawiri gitu kan. Nah kalau kamu nengok ke dapur ya, nah itu isu ketahanan pangan juga jadi sorotan ekonomi salah satunya sobat ya. Karena kalau dari Bapanas sendiri nih Nurul ya, harga beberapa komoditas pokok kayak beras, beras SPHP Bulog ya, hingga cabai dan gula itu masih cukup fluktuasinya tuh masih berdampak banget pada daya beli masyarakatnya ini gitu ya. Dan juga sobat Rewel Suara, buat kamu yang mungkin ngerasain kayak iya benar, itu juga termasuk sama cuaca.
9: Yes.
8: Ya kan kayak kalau cuacanya lagi gak nentu, ya itulah harga-harganya pun gak nentu juga, benar enggak sih?
9: Karena kan hasil panen juga pasti terpengaruh oleh cuaca-cuaca dan iklim yang ada di sekitar kita gitu ya. Dan dampaknya juga kayaknya gak cuma di ekonomi ya, di kesehatan juga bisa
8: benar-benar.
9: Iya kan?
8: Tapi kalau ngomongin soal harga pangan ya Nurul ya, biasanya sehari itu belanja itu minimal berapa sih?
9: Kebetulan aku belanjanya bulanan ya, as a wife gitu ya.
8: Oh iya.
9: Ini POV ibu rumah tangga.
8: Makanya
9: gitu
8: aku nanyanya ke dia ya.
9: Sorry mingguan, aku tadi bilang bulanan ya. Mingguan guys.
8: Okay.
9: Jadi aku belanjanya itu bulanan. Sorry,
8: mingguan.
9: Mingguan iya, mingguan itu aku sekitar 300-400 lah ya. Itu untuk bahan makanan pokok ya, maksudnya yang lauk pauk gitu yang ada di rumah. Tapi itu di luar kalau misalnya kita pengen jajan, kadang kan pengen jajan juga, itu kan masuk kebutuhan makan juga ya.
8: Berarti ibaratnya kayak sehari 50 lah ya minimal ya.
9: Minimal, tapi kayaknya itu belum bersih ya. Karena masih nanti, kalau aku biasanya masih beli sayurnya, aku beli yang fresh.
8: Oke, gitu. Ya, jadi ya 4 400 seminggu, kalau ya, sebulan berarti kan berapa tuh? 1.600.000
9: sekitar itu.
8: Ya segituan juga. Ya. Hmm.
9: Tapi kan kita menghitung jumlah berapa orang juga kan.
8: Iya, benar. Jadi kayak semakin banyak orang yang ada di dalam rumah itu, banyak banget juga yang bakalan dibeli ya, enggak sih? Itu belum, itu bahan pokok aja, saudara besar. Mm-hmm. Belum yang lain. Belum nanti kalau anaknya susunya habis gitu ya. Belum lagi skincare emaknya habis.
9: Belum ngopi ya.
8: Aduh. Tapi tetap semangat saudara besar ya. Kita merdeka. Kalau kita belum merdeka, kita merdekakan sendiri aja.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prabes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih bareng sama 2N
2: Nurul
1: dan juga Nanda sobat ya. Di cuap-cuap pagi biasanya kalau kamu dengerin cuap-cuap itu kan aku sendiri gitu ya. Jadi ya biar cuap-cuapnya makin cuap-cuap ya,
2: makin rame gitu ya.
1: Iya, aku bawa temen sob. Dan juga masih ngomongin juga soal HUT RI yang ke-81. Ini juga sobat Rabe Suara ya, kalau kamu inget atau kalau flashback lagi, Indonesia tuh banyak banget gebrakannya. Udah ada ibu kota, terus ada lagi ya kan diganti gitulah ya, yaitu ibu kota Nusantara atau IKN yang ada di Kalimantan Timur.
2: Betul. Sobat.
1: Jadi memang dari waktu itu kan pemerintah itu kayak mau nunjukin gitu loh ya, komitmen penataan pusat pemerintahan yang baru yang mengusung konsep Smart Forest City gitu. Jadi ya memang kalau strategisnya gitu ya, pemindahan pusat pemerintahan itu mengusung misi besar pemerataan ekonomi agar gak lagi Java sentrik kayak gitu. Karena emang kalau dilihat dari data BPS ya, mencatat Pulau Jawa selama puluhan tahun itu menyumbang lebih dari 57% terhadap PDB nasional. Nah sementara kalau wilayah timur Indonesia ya, itu masih tertinggi dalam kontribusi ekonomi. Jadi adanya IKN itu sebenarnya diharapkan jadi poros pertumbuhan baru di Indonesia bagian tengah dan timur. Gitu.
2: Bagus sih sebenarnya ya programnya, tapi kan kita juga melihat nanti proyeksi kedepannya seperti apa nih.
1: Sekarang aja nggak tahu ya kabarnya ya gimana IKN tuh.
2: Yang jelas sekarang sedang melaksanakan upacara juga sih.
1: Iya. Dan beberapa memang kalau kementerian itu kan udah ada yang di IKN ya.
2: Betul.
1: Dan ya ada juga yang masih di Jakarta kayak gitu. Tapi kalau mobilitasnya itu nggak semasif itu nggak sih kalau di IKN. Ya itu malah kalau dulu desas-desusnya bakalan jadi proyek mangkrak gitu ya.
2: Sempat ada.
1: Tapi ternyata ya enggak juga ya, alhamdulillah gitu ya sobat Rame Suara. Jadi memang kalau ngomongin soal gebrakan setiap tahunnya tuh pasti ada, orang kita manusia aja.
2: Iya, pasti harus ada apa ya level up yang bisa kita lakukan gitu ya, termasuk negara kita tercinta gitu yang pasti kan tujuannya tentunya untuk kemaslahatan, kebaikan kita semua gitu.
1: Dan itu kalau di zamannya Pak Jokowi ya ini ya kalau IKN. Nah kalau di zaman sekarang di presiden yang keberapa, yang ke-8 ya kalau nggak salah,
2: mungkin ke-8 ya, kayaknya
1: Pak Prabowo
2: ya.
1: Ini Rame Suara itu kan proyek besarnya MBG di mana-mana, salah satunya kayak gitu. Dan salah satu kenapa ada MBG ya karena awalnya itu kan untuk mencegah stunting gitu sob. Dan kunci utamanya ya memang dari kualitas kesehatan fisik dan juga otak-otak anak balita gitu. Kalau data dari Survei Kesehatan Indonesia ya, itu udah mencatat nih Nurul, angka kecenderungan stunting pada balita itu berhasil turun loh.
2: Weiss.
1: Ya. Bahkan itu kalau dilihat dari target kisarannya 14%. Nah kalau penanganan stunting di wilayah pelosok dan daerah tertinggal, nah itu yang masih menghadapi tantangan distribusi gizi, terus sanitasi air bersih, terus ada edukasi kesehatan ibu hamil yang belum merata. Jadi kan stunting itu karena kurang gizi.
2: Betul.
1: Makanya dari Pak Prabowo itu yaudahlah ada MBG biar anak-anak ini tuh bisa makan dengan yang bergizi.
2: Yes.
1: Tapi realitanya gimana tuh Nurul?
2: Nah itu tadi yang aku kayak langsung oke. Karena memang kebalik lagi ya, yang namanya tujuan pemerintah itu pasti akan sangat baik untuk masyarakat.
1: Betul.
2: Gitu ya, membaiki gizi, mencegah stunting, dan apa namanya, supaya mungkin orang-orang yang tinggalnya di pelosok itu bisa merasakan juga nih

0: makan makanan yang memang bergizi, nggak apa adanya banget gitu ya. Cuman balik lagi pelaksanaannya nih Nanda, yang perlu jadi PR kan harus dikawal itu kan di pelaksanaannya gitu ya. Karena mau program sebagus apapun, sebermanfaat apapun, kalau manusianya masih seperti ya yang mungkin banyak kita temui juga di lapangan ya, itu akan sangat disayangkan sih.
1: Benar. Soalnya kalau yang begitu kan, ya siapa sih yang nggak mau makan gratis? Aku juga mau kok gitu.
0: Boleh nggak kita mengajukan jatah MBG?
1: Cuman emang kayak ya tadi penyalurannya kayak gimana. Terus kan itu juga kenapa proyek besar? Karena MBG itu menghabiskan dana sampai triliunan rupiah soalnya.
0: Betul.
1: Buat SPPG-nya, buat nanti ada badan gizi sendiri gitu kan. Bahkan BGN-nya pun kayak ada pengganti, diganti lagi lagi, karena ada kasus-kasus yang seharusnya kok ada ya, harusnya kan gak ada,
0: harusnya ya,
1: kayak gitu. Jadi kayak, waduh, ini buat makan siapa sih? Buat makan anak-anak atau buat makan pemerintahnya sendiri? Kayak gitu kan.
0: Itu poinnya.
1: Tapi alhamdulillahnya udah diusut ya.
0: Betul,
1: itu
0: betul.
1: Yang respect banget gitu sama pemerintahan Prabowo ini.
0: Gercep ya, gitu. Kalau ada sesuatu yang memang kayaknya ini gak bener nih, ambil buang gitu ya. Ganti gitu.
1: Iya, bahkan kalau sisi positifnya juga ada beberapa SPPG yang ditutup kan, karena emang gak sesuai dengan prosedurnya.
0: Betul,
1: gitu.
0: Ada yang beberapa diganti juga. Kayak di beberapa sekolah itu ada evaluasi, dan kadang juga melibatkan kita sebagai ini nih, apa namanya, orang tua. Jadi kayak ada polling misalnya, ini mau dilanjutin gak MBG-nya gitu. Ada seperti itu, karena itu berkaca melihat dari pengalaman mungkin pernah terjadi tidak sesuai gitu. Akhirnya sekolah juga mengambil kebijakan, karena pada intinya kan memang harus nyampe ya, program itu gitu.
1: Saudara saudara, jadi apapun itu programnya ya kan, pasti ada pro kontra
0: pasti,
1: gitu kan.
0: Pasti
1: ada yang iya setuju, ada juga yang menolak keras gitu. Tapi ya semoga aja dengan adanya komentar-komentar dari masyarakat atau warga Indonesia ini bukan untuk dibungkam ya, tapi menjadi evaluasi biar lebih baik lagi gitu ke depannya. Karena memang kalau masyarakat ini kan dari masyarakat atau dari rakyat untuk rakyat, kembali lagi gitu. Karena kita bayar pajak, bayar ini itu, gitu
0: merdeka
1: kan.
0: Berpendapat dong harusnya.
1: Dan ya semoga aja kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintahan Indonesia itu ada baiknya juga untuk masyarakat pastinya. Dan itu kayaknya doa setiap tahun kalau HUTRI lagi ini ya, bertambah usia gitu sobat Promesuara. Namanya juga harapannya, katanya ada yang bilang kalau mau hidup itu ya ada harapan gitu ya. Selagi masih ada harapan berarti masih ada kehidupan.
0: Cakep tuh.
1: Oke, sobat Promesuara ya, buat kamu yang nimbrung di pagi hari ini juga boleh banget nih, lagi di jalan, yang mungkin lagi di rumah, atau mungkin sobat Promesuara yang mau ikutan nimbrung juga boleh banget ya. Menurut kamu nih, ngomongin soal HUTRI yang ke-81 Saudara Promesuara, apa sih harapan kamu? Apakah harga pangan yang lebih murah lagi atau gaji kamu naik? Nah, komen-komen aja, caranya gimana?
0: Bisa langsung di prames.com atau juga bisa di Express Radio. Betul. Dan juga bisa langsung di WA di
1: 081-2302-1039.
2: Promesuara, News, Hits, and Information. Promesuara.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prama Suara FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM Prama Suara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Pemerintah resmi meluncurkan program perluasan literasi keuangan digital nasional pekan ini guna menekan angka korban penipuan daring dan investasi ilegal. Program yang berjalan intensif sepanjang minggu ini menyasar sektor UMKM, pelajar, dan masyarakat umum melalui pelatihan gratis di berbagai daerah. Pakar ekonomi menilai edukasi ini sangat krusial karena keamanan digital berawal dari tingkat pemahaman pengguna itu sendiri. Selain pelatihan transaksi aman, pemerintah juga menggandeng pihak perbankan untuk mempermudah akses modal usaha digital yang terpercaya bagi pelaku usaha kecil. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi seperti kode OTP dan kata sandi, serta memanfaatkan panduan resmi dari otoritas terkait demi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang aman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sahabat Prime Suara ya, masih HUT RI yang ke-81 tahun, sahabat. Nah, di sektor digital Indonesia ini emang kan tumbuhnya tuh udah luar biasa banget. Betul. Di tahun 2026 ini gitu, karena nilai ekonomi digital Indonesia juga kalau diproyeksikan Google dan Temasek ya, itu nembus angka $100 miliar.
2: Udah pernah lihat
1: pas waktu itu di layar sih, karena korupsi.
2: Agak ngeri ya. Kenapa harus dari situ kita lihatnya ya?
1: Ya gimana ya gitu kan. Karena emang sekarang ngomongin soal perekonomian digital Indonesia. Sekarang ini kan apa-apa pakai kris.
2: Betul, digitalisasi.
1: E-commerce, yes. Betul ya kan, adaptasi teknologi AI juga gitu, saudara-saudara. Tapi ya meskipun kayak gitu pasti ada celah kecurangan, ya kan?
2: Selalu kayak ada cara gitu ya.
1: Selalu ada cara menuju kecurangan, bukan menuju Roma ya. Karena emang ngomongin soal digital, isu keamanan cyber dan perlindungan data pribadi itu juga jadi perhatian yang krusial banget, sahabat Roma Suara, sepanjang beberapa tahun terakhir ini. Okay. Kayak gitu. Jadi kayak ada banyak banget insiden kebocoran data di berbagai lembaga publik maupun swasta bahkan. Dan iya, terus kayak misal ada juga tuh tiba-tiba ada nelpon nagih kalau kita tuh pernah pinjam uang atau pinjol kayak gitu.
2: Betul,
1: kan
2: tuh banyak tuh kejadian sering kayak gitu banget ya, kan? Horor ya. Kadang Anda pernah nggak?
1: Pernah kayak telepon tuh siapa gitu kan, kayak terus pas aku angkat dia tuh nagih tapi bukan atas nama aku.
2: Yes.
1: Terus nama orang lain kayak kenapa kok ke aku ku gitu kan, kayak hello. Yes. Itu jadi kayak waduh, ini data keamanan itu benar-benar harus benar-benar di ini sih, dijaga, diperjuangkan ya. Yes, dijaga itu juga gitu. Karena kalau menurut Nurul sendiri tuh ya, ngomongin soal data pribadi, sejauh ini kamu biar itu aman itu apa sih biasanya yang kamu apa ya caranya itu
2: yang
1: mungkin
2: dilakukan? Iya gitu ya. Okay. Kalau aku diantaranya, kalau dulu ya, kalau dulu waktu sebelum ada masif digitalisasi termasuk kris e-commerce apa dan lainnya, itu kan dulu gencar banyak larangan untuk posting identitas kita, KTP gitu ya, kayak di sosial media atau dimanapun gitu, kayak kita nggak sembarangan posting itu gitu. Nah kalau sekarang kan itu mungkin orang sudah tidak melakukan, tapi mereka sudah secara otomatis terintegrasi gitu loh, kayak misalnya daftar apa, aplikasi apa gitu kan, kayak ada data-data seperti itu kan. Itulah makanya kita juga harus pilih-pilih gitu, apa yang mau kita akses, apa yang mau kita download, apa yang mau kita registrasi juga kita harus paham betul gitu ya, jangan sampai nanti kejadian oh itu ternyata ada sesuatu yang terselubung gitu di situ. Itu kan yang agak ngeri ya, termasuk bener tadi tuh tiba-tiba ditagih pinjol yang kita nggak pernah kenalan juga sama pinjol gitu ya
1: kan, kayak lu siapa
2: gitu. Itu emang kejadian sih, teman-temanku juga beberapa ada yang pernah mengeluhkan seperti itu. Jadi kayak datanya itu dipakai untuk mengajukan pinjaman yang nantinya itu akan, ya tuh ada orang yang nagih dan kadang sampai diteror gitu loh, sampai ada ancaman-ancaman gitu.
1: Oke. Dan juga, nah buat sahabat Rekam Suara nih yang mungkin pernah melakukan apa namanya hal-hal serupa, kayak tiba-tiba dia telepon sama orang kayak gitu, sahabat Rekam Suara itu juga laporin aja nggak sih,
2: betul.
1: Ya hati-hati, apalagi kalau di OTP tuh.
2: Yes.
1: itu sering banget,
2: sangat privat ya.
1: Iya, sering banget dikasih tahu ya buat reminder, tapi ya kebanyakan orang-orang kecolongan karena OTP itu.
2: Yes, kadang itu karena kita tuh kan namanya manusia pasti adalah momen kayak kita ngeblank ya, maksudnya kita melakukan itu dengan kurang sadar, ngerti nggak sih?
1: Benar, betul.
2: Iya kan, itu yang akhirnya membuat kita kecolongan gitu. Jadi kayak contoh nih yang paling sering tuh kayak, oh, ini keluargamu kecelakaan apa segala macam,
1: betul.
2: itu kan kita tersugesti dan kita diarahkan untuk melakukan apa yang diminta oleh si penelpon.
1: Iya,
2: karena
1: benar,
2: kita dalam kondisi yang tidak sadar, panik, takut gitu kan, di bawah pressure lah itu yang akhirnya sampai kebobolan.
1: Refleks ya.
2: Yes, itu yang agak ngeri sih.
1: Ya itu sobat Remes Soraya, jadi di usia Indonesia yang ke-81 tahun ini udah banyak banget tentunya ya dinamika-dinamika yang perlu untuk dievaluasi. Kemudian juga ya banyak juga kok sebenarnya pencapaian-pencapaian yang kita bisa bilangnya tuh kayak alhamdulillah gitu ya, bersyukur banget sobat Remes Soraya. Tapi ya balik lagi, dengan adanya kemudahan setiap tahunnya pasti ada juga resiko, kemudahan-kemudahan juga ya, iya, untuk menerima resiko-resiko itu kayak gitu sobat. Jadi ya buat kamu yang masih mau ikutan nimbrung juga sobat Remes Soraya, nah ini boleh banget ya ngomongin soal kemerdekaan Republik Indonesia dengan banyaknya hal yang perlu disoroti sobat. Kamu berharapnya apa sih? Boleh banget masih ikutan nimbrung ya. Harga pangan murah atau mungkin gaji kamu naik sobat ya, bisa via
2: kalau
1: WA.
2: Kalau yang mana?
1: Ah, kalau aku dua-duanya kalau bisa.
2: Harusnya ya.
1: Ya.
2: Oke. Okay.
1: Gaji naik itu iya, kerjaan enggak banyak.
2: Yes. Maunya gitu sih ya.
1: Maunya gitu. Tapi itu lebih ke enggak tahu diri sih ya.
2: Iya sih, kayak kita manusia apaan gitu. Maunya hanya mau mendapatkan haknya, tapi kewajibannya nggak dijalani.
1: Iya, tak tunggu sahabat Remes Soraya lo ke WA aja di 08123021039.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prameswara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
6: Mau teh jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau teh jus lemon.
8: Kalau aku mau teh jus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau lapar.
5: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
5: Mau teh jus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum teh jus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: Prameswara.
0: Music and information. Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
2: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepali Pitu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan menggilat.

0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, sobat Suara, kita cek rutenya sekarang juga. Nah, ini dia pertigaan arah Gelaga, sobat Suara. Ini kan lagi perbaikan ya. Kalau kemarin itu perbaikannya tepat di depan pertigaan arah Gelaga. Nah, kalau ini bergeser itu di ya. Ya, di jalur yang buat kamu yang mau OTW ke Lamongan dari Gresik begitu, sob. Jadi, ya bergantian lah ya untuk perbaikan jalannya. Dan ini untuk lalu lintasnya sendiri pun juga lancar ya Nurul ya, nggak
3: yes,
2: ada
3: lancar.
2: Macet juga, tapi memang ini sistemnya masih kayak gantian gitu, sobat Rambesara. Dan juga, nah ini buat kamu yang mau OTW ke Gresik juga, sobat Rambesara, aman, nggak ada macet juga, tapi memang harus sabar terlebih dulu. Waduh, ini aku salfak nih, kalau di CCTV-nya ada pakai merah putih ya.
3: Itu merah putih atau ini sih kayak seragam SMK?
2: Nggak tahu
3: SMK
2: ya.
3: Itu ya,
2: pokoknya
3: pulang,
2: kayak
3: ini bisa jadi pulang upacara.
2: Betul
3: gitu.
2: Dan buat kamu yang dari arah Gelaga yang mau ke Lamongan Kota, ya, jadi harus sabar-sabar dulu, sobat. Dan sudah ada bapak-bapak yang turut mengamankan ya, yang turut mengkondisikan. Jadi kamu jangan nyerobot, sobat Rambesara Suara, karena satu keputusan kamu itu menentukan keselamatan diri kamu dan orang lain juga, gitu ya. Next, kita pantau juga, Nurul, kita pantau di palang kereta terminal ya. Nah, ini ruame banget ini.
3: Iya ya, kelihatan banget ya mobil dan motor rame, ada kendaraan besar juga ya, Nanda.
2: Betul. Oke, tapi nggak sampai macet ya, so tetap aman aja.
3: Aman.
2: Dan di titik nol, Sobat Rambesara Suara, sudah ada mobil-mobil dari pihak kepolisian ini sepertinya mengawal upacara ya di pagi hari ini gitu tuh. Dan rame banget nih pihak kepolisian ya yang turut berjaga dan juga standby. Wah. Buat kamu sob yang lagi ikutan upacara di hari ini, gimana feel-nya? Jangan lupa sarapan ya, atau udah pulang?
3: Nah, udah buyar kayaknya ya.
2: Iya. Oke, Sobat Rambesara, dan juga buat kamu yang masih mau ikutan nimbrung juga, boleh banget langsung aja. Atau mungkin buat kamu yang, dah ini aku ada video lalu lintas, di lalu lintas yang sedang aku lewati hari ini, boleh banget kirim-kirim aja. Atau mungkin yang mau tag di Instagram, boleh banget, nanti kita bakal repost ya di Rambesara 103.
3: Yes.
2: Masih berada sama Nanda dan juga Nurul, Sobat Rambesara, jadi kamu stay tune aja.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Prawe Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
3: Ternyata kita sudah 3 jam Nanda menemani sobat-sobat semuanya yang mungkin tadi dari mulai siap-siap mau upacara sampai kemudian udah upacara sampai selesai nih masih setia menemani kalian semuanya loh.
2: Betul. Jadi ibaratnya kayak dari mulai bangun tidur ngucek-ngucek mata ya kan, sampai matanya udah melek, udah seger gitu,
3: sampai ngantuk lagi.
2: Sampai ngantuk lagi mungkin ya. Ya, harapannya adalah di HUTRI yang ke-81 ini Setermi Suara, kalau tadi yang ikutan nimbul ada 75% yang bilang kalau harapannya adalah gajinya naik gitu ya. Karena emang kalau gajinya naik semuanya terasa mudah.
3: Betul.
2: Gitu.
3: Bisa diakomodasi semua gitu ya.
2: Benar-benar. Sip. Dan sobat jangan kemana-mana, selain ini masih ada Spektrum juga di jam 9 spesial HUTRI ke-81 juga. Dan aku juga mau ingetin, jangan lupa mampir sobat ke YouTube ya, Prawe Suara 103.9 sobat, itu ada postingan Merdeka Kata Mereka. Jadi kayak di antara rasa bangga dan jeritan hati rakyat begitu ya, karena itu benar-benar dokumenter yang kita tuh sampai ke lapangan-lapangan yang nanya-nanyain orang-orang yang di pasar, baru
3: realita di depan kita banget, gitu.
2: Gitu, sahabat. Jadi kamu jangan lupa untuk tinggalin like dan juga komen kamu pokoknya. Dan juga selamat Prawe Suara untuk HUTRI ke-81 kita ucapin
1: Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
2: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta, menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
3: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 45 jam 12.05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke Hukodam, itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Sintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga. Ini betang, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai, yang kantor TELNI itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Tumukul Jakarta benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor berita domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1.30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca. Makin banyak kerumunan lah, polisi militer Jepang atau Kentetai itu melihat dan mendatangi dan itu dirobek. Ditempel lagi ada kerumunan dirobek. Nah, kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu lalang ini makin bisa membaca dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokos juga. Gak mungkin wong itu institusinya kan gitu. Nah sehingga semakin ramai, semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan stop press, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan terbaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan, yaitu Pak Yusuf Pronodipuro. Kurang lebih sore hari itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam dalam siaran kebudayaan. Raden Panji Ja'far Bratatmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi Sumpah Pati Bangsa Indonesia Klabendria hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, orang Surabaya banyak yang bisa bersama. Kalau orang Jepang asli yo, nggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Cak Dularnowo, Pak Prajamin Nasution, dengan Pak Ruslan Wongsokusumo, keliling sama di Gorjo, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya, dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
2: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya, yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarah.

0: melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
1: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah, kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan emas Bung Karno tuh, kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil, ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas.
0: Boni Triana juga menyoroti, usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
1: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih, anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya, walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudoscience, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
0: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara.
6: News and information. Prameswara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Indonesia untuk mewaspadai potensi banjir akibat pasang air laut maksimum sepanjang pekan ini. Berdasarkan peringatan dini BMKG, adanya kombinasi fase bulan baru dan peningkatan kecepatan angin memicu naiknya permukaan air laut di beberapa perairan nasional hingga meluap ke daratan. Otoritas setempat meminta para nelayan, penyedia jasa transportasi laut, serta warga yang tinggal di kawasan pelabuhan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan rutin memeriksa struktur tanggul penahan ombak. Selain ancaman banjir pantai tersebut, BMKG juga merilis perakiraan cuaca mingguan yang menunjukkan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat dan juga angin kencang di beberapa daerah. Masyarakat diimbau untuk tidak panik, tetap beraktivitas normal, namun selalu memperbarui informasi cuaca resmi melalui kanal digital BMKG demi keselamatan bersama.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial. Memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Warga Jawa Timur, jangan lewatkan program pembebasan pajak daerah Jawa Timur 2026. Berlaku mulai 1 sampai 31 Agustus 2026, ada berbagai keringanan pajak kendaraan yang bisa kamu manfaatkan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, hingga keringanan tunggakan PKB sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Bayar pajak kendaraan juga makin mudah. Manfaatkan berbagai e-channel seperti Tokopedia, GoPay, Link Aja, Shopee, Aisako, Alfamart, Indomaret, ATM Samsat, dan kanal pembayaran lainnya. Jadi, jangan tunggu sampai terlewat. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan pembebasan pajak daerah 2026 dan tunaikan kewajiban pajak kendaraanmu sebelum 31 Agustus 2026.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prame Suara.
0: News, hits, and information. Prame Suara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Semangat dong. Semangat dong. Banyak kok yang kayak kita. Kenapa kita sekarang jomblo? Karena kita mahal. Tepuk tangan dong.

0: buat malam ini dong.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: news, hits and information. Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Long Happy Wings Care.
0: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Pemerintah resmi meluncurkan program perluasan literasi keuangan digital nasional pekan ini guna menekan angka korban penipuan daring dan investasi ilegal. Program yang berjalan intensif sepanjang minggu ini menyasar sektor UMKM, pelajar, dan masyarakat umum melalui pelatihan gratis di berbagai daerah. Pakar ekonomi menilai edukasi ini sangat krusial karena keamanan digital berawal dari tingkat pemahaman pengguna itu sendiri. Selain pelatihan transaksi aman, pemerintah juga menggandeng pihak perbankan untuk mempermudah akses modal usaha digital yang terpercaya bagi pelaku usaha kecil. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi seperti kode OTP dan kata sandi, serta memanfaatkan panduan resmi dari otoritas terkait demi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang aman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan.
2: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan.
2: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara.
3: News, hits, and information. Prameswara.

0: Pipis yang banyak.
1: Pip.
0: Mumpung pemandangannya bagus. Masih gratis juga.
2: Jorok banget anjing.
0: Wah. Ini kalau udah jadi hotel bintang 5 sih baru sampai parkiran udah diusir gitu.
1: Kamu yang diusir. Kalau kan ya lu orda.
0: Jangan keenakan anjing. Kita harus pindah ke ibu kota, mulai hidup baru.
1: Ini ibu kota Nusantara.

I like it when you take control, even

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Pramasuara FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Prameswara 103,9 FM.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Indonesia untuk mewaspadai potensi banjir akibat pasang air laut maksimum sepanjang pekan ini. Berdasarkan peringatan dini BMKG, adanya kombinasi fase bulan baru dan peningkatan kecepatan angin memicu naiknya permukaan air laut di beberapa perairan nasional hingga meluap ke daratan. Otoritas setempat meminta para nelayan, penyedia jasa transportasi laut, serta warga yang tinggal di kawasan pelabuhan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan rutin memeriksa struktur tanggul penahan ombak. Selain ancaman banjir pantai tersebut, BMKG juga merilis perakiraan cuaca mingguan yang menunjukkan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat dan juga angin kencang di beberapa daerah. Masyarakat diimbau untuk tidak panik, tetap beraktivitas normal, namun selalu memperbarui informasi cuaca resmi melalui kanal digital BMKG demi keselamatan bersama.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prama Suara FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
7: Mau melati.
6: Atau apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
6: Mau dong!
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget!
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi!
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya!
7: Panas-panas enaknya minum tea juice!
6: Semua rasanya enak!
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice! Segernya gak nanggung-nanggung!
8: Dari Wings Food. 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Suara.
1: Music, hits, and information. Prawe Suara.

0: Bu, ya. Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
1: Oh ya?
0: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
2: Hai semua. Sarah.
1: Wah, apa ini?
2: Kedapat piala lagi dari sekolah. Tahu nggak ini piala apa? Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Yang nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sayang aku dari tahun lalu loh.
1: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
2: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.

0: 103,9 FM Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
0: Ramai Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
5: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Rama Suara FM.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Info.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9

0: FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Brava Suara.
2: News, hits, and information. Brava Suara.

0: dari Wings Food.
1: Prime Suara 103,9 FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline.
3: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 Prameswara FM.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Pemerintah resmi meluncurkan program perluasan literasi keuangan digital nasional pekan ini guna menekan angka korban penipuan daring dan investasi ilegal. Program yang berjalan intensif sepanjang minggu ini menyasar sektor UMKM, pelajar, dan masyarakat umum melalui pelatihan gratis di berbagai daerah. Pakar ekonomi menilai edukasi ini sangat krusial karena keamanan digital berawal dari tingkat pemahaman pengguna itu sendiri. Selain pelatihan transaksi aman, pemerintah juga menggandeng pihak perbankan untuk mempermudah akses modal usaha digital yang terpercaya bagi pelaku usaha kecil. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi seperti kode OTP dan kata sandi, serta memanfaatkan panduan resmi dari otoritas terkait demi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang aman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: Brava suara.
1: Jusnya.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prama Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
12: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
13: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial. Memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
12: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
10: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prima Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: 103,9 FM. Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prame Suara.
0: Music, hits, and information. Prame Suara. Prame Suara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Indonesia untuk mewaspadai potensi banjir akibat pasang air laut maksimum sepanjang pekan ini. Berdasarkan peringatan dini BMKG, adanya kombinasi fase bulan baru dan peningkatan kecepatan angin memicu naiknya permukaan air laut di beberapa perairan nasional hingga meluap ke daratan. Otoritas setempat meminta para nelayan, penyedia jasa transportasi laut, serta warga yang tinggal di kawasan pelabuhan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan rutin memeriksa struktur tanggul penahan ombak. Selain ancaman banjir pantai tersebut, BMKG juga merilis perakiraan cuaca mingguan yang menunjukkan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat dan juga angin kencang di beberapa daerah. Masyarakat diimbau untuk tidak panik, tetap beraktivitas normal, namun selalu memperbarui informasi cuaca resmi melalui kanal digital BMKG demi keselamatan bersama.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Info.

0: ini enak ya. Makanannya apa?
1: Makanannya
0: makanan.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Rame Suara 103,9 FM.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 17 Agustus 2026.
1: Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahan Nangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik Sobat, kami awali informasi dari Lamongan.
0: Serangkaian acara Agustusan semarak pesona UMKM Lamongan, UMKM naik kelas.
1: Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Roga di Lamongan, Novi.
2: Baik, terima kasih Sobat. Pelaku UMKM Lamongan unjuk kreativitas dalam pesta Hari UMKM Lamongan, pesona di Lapangan Gajah Mada, Lamongan. Kegiatan Disko Perindak Lamongan ini diramaikan oleh pameran produk UMKM, barista competition, hingga fun run UMKM. Bupati Lamongan Yurodur Effendi mengapresiasi munculnya banyak talenta barista lokal. Menurutnya, mereka mampu mengikuti selera konsumen dengan menghadirkan beragam cita rasa kekinian. Menurut Bupati Lamongan Yurodur Effendi, pesona Pesta Hari UMKM Lamongan bukan sekedar hiburan, namun kegiatan ini menjadi ruang promosi sekaligus mempertemukan UMKM dengan pasar.
3: Bagaimana mengangkat UMKM ini supaya terus naik kelas, dan tentu juga para UMKM sendiri juga harus terus berupaya supaya produk-produknya semakin baik, semakin berkualitas. Kunci sukses daripada pemasaran UMKM supaya UMKM naik kelas ini bagaimana produknya dikenal, kemudian disukai, kemudian dibeli dan bisa beli lagi.
2: Pemkab Lamongan juga mendorong produk lokal masuk jaringan toko modern. Saat ini sekitar 10 produk UMKM telah mendapat peluang untuk masuk ke Alfamart dan Indomart. Bupati Lamongan juga berharap antusias masyarakat terhadap pesona tidak berhenti pada kemeriahan acara. Interaksi diharapkan mendorong transaksi dan memperkuat perputaran ekonomi UMKM Lamongan. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
1: Novi dari reporter Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. 30 koperasi desa Merah Putih di Magetan sudah beroperasi. Dinas Koperasi petakan potensi usaha. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sebanyak 30 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Magetan kini sudah mulai beroperasi. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Joko Triyono mengatakan koperasi yang telah berjalan terus didorong mengembangkan usaha berdasarkan potensi masing-masing desa. Joko mengatakan dari sekitar 235 desa dan kelurahan di Magetan masih terdapat sekitar 19 desa atau kelurahan yang belum terbangun KDKMP.
5: KDKMP ada sekitar 235 desa kelurahan.
6: Sudah terbangun semua?
5: Belum. Masih ada kurang lebih 19
7: desa
5: yang belum kelurahan yang belum terbangun. Yang sudah beroperasi 30.
4: Sementara koperasi yang sudah beroperasi terus dipantau dan didampingi agar memiliki model bisnis yang sesuai dengan karakter wilayah. Salah satu KDKMP yang mulai menunjukkan aktivitas usaha berada di Desa Pacalan. Koperasi tersebut menampung hasil sayuran dari petani setempat, kemudian membantu memasarkannya dengan jumlah lebih besar kepada pembeli.
5: Waktu itu kan ada pasar desa yang ada di Pacalan itu kan, dia ngambil dari sayur warganya sendiri.
6: Jalan Pak ya?
5: Jalan, sangat jalan.
4: Joko menegaskan pembentukan KDKMP tidak cukup hanya dengan pembangunan kelembagaan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan koperasi memiliki kegiatan usaha yang berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pendampingan tersebut dilakukan agar KDKMP di Magetan tidak sekedar berdiri sebagai lembaga baru, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi yang tumbuh dari potensi masing-masing desa. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Petani Ngawi jadi sorotan pidato kenegaraan, ketahanan pangan jadi kebanggaan daerah. Kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
8: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, nama Kabupaten Ngawi kembali mencuat dalam momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kali ini, sosok petani asal Desa Purwosari, Kecamatan Kuadungan, Kabupaten Ngawi, Joko Purnomo, menjadi perhatian setelah disebut sebagai salah satu contoh kontribusi petani dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Kabar tersebut mengemuka dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Ngawi yang digelar untuk mengikuti pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI 2026. Agenda berlangsung di ruang rapat DPRD Ngawi dan dihadiri jajaran anggota Dewan, Bupati dan Wakil Bupati Ngawi serta Forkopimda. Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko menyebut masuknya nama petani Ngawi dalam pidato kenegaraan sebagai sebuah kebanggaan bagi masyarakat. Joko dinilai mampu menunjukkan bahwa kerja keras petani di daerah memiliki dampak yang lebih luas terhadap ketahanan pangan nasional. Menurutnya, capaian tersebut sekaligus memperkuat citra Ngawi sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional.
6: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun RI ke-81 yang dikaitkan dengan pidato kenegaraan presiden, ini tadi ada satu yang istimewa bagi Ngawi ketika Pak Joko Purnomo sebagai ketua kelompok tani dari Desa Purwasri dapat satu apresiasi karena produktivitas beliau sekaligus kesetiaan beliau

0: pilar pertahanan pangan nasional.
1: Tingginya produktivitas padi menjadi modal penting yang harus terus dijaga melalui penguatan program pertanian hingga ke tingkat daerah. Momentum tersebut menjadi penegasan bahwa di balik ketahanan pangan nasional terdapat kerja keras petani daerah yang terus menanam, berinovasi, dan menjaga produktivitas sawah demi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan.
3: Kementerian PU, normalisasi sungai Deket. Siapkan pasokan air untuk 440 hektar sawah di Lamongan.
2: Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Prameswara Lamongan, Rahil.
4: Baik, terima kasih sobat. Kementerian Pekerjaan Umum PU mengambil langkah cepat untuk mengamankan ketahanan pangan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Mengantisipasi ancaman kekeringan yang diperparah oleh fenomena El Nino, Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Bengawan Solo terjun langsung melakukan normalisasi sungai Deket di Desa Soko, Kecamatan Gelagah pada Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Pekerjaan ini dilakukan menggunakan ekskavator amfibi untuk mengeruk dan memperlancar aliran air dari Sungai Blawi. Pada tahap awal, normalisasi dilakukan sepanjang 35 meter guna memastikan debit air dapat tersalurkan dengan optimal melalui sistem pemompaan menuju kawasan persawahan. Upaya ini diproyeksikan mampu menyelamatkan sekaligus menyokong kebutuhan irigasi bagi 440 hektar lahan pertanian warga. Menteri PU Dodi Hanggodo menegaskan bahwa ketersediaan air merupakan fondasi vital bagi keberlanjutan sektor pertanian dan pembangunan ekonomi daerah. Respon positif pun datang dari masyarakat. Salah satunya petani setempat, Nadir, yang menyambut baik bantuan pemerintahan ini. Sebagai keberlanjutan, Kementerian PU berkomitmen akan terus melanjutkan proyek normalisasi ini hingga mencapai panjang total 2 km sesuai dengan aspirasi dari Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air atau IP3A demi menjaga produktivitas pertanian di wilayah Lamongan. Saya Rahil dari Radio Prameswara melaporkan kembali ke studio, silahkan.
2: Rahil, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
5: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.
6: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
7: Merdeka
8: bareng Prameswara.
7: Prameswara.
9: Music and information. Prameswara.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM Rama Suara.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Rame Suara 103,9 FM.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat sore Sobat Prames Suara, ketemu lagi barengan sama aku Lia. Dan Lia hari ini gak sendirian, udah ditemenin sama
5: Shirley.
4: Oke deh, Sobat, barengan sama Lia dan Shirley di ngetem sore kamu. Kiranya kamu yang lagi pulang dari kerja atau udah pada libur ya hari ini ya, Shirley, ya, karena tanggal merah. Dan Sobat, spesial di hari ini kita bakal ngebahas apa sih, Shirley?
5: Kita itu akan ngebahas soal pelaksanaan Indonesia yang ke-81 nih, Lia.
4: Oke deh, dan ngomongin soal merdeka juga udah pada rame ya, Seth. Kalau di daerah kamu sendiri udah pada rame ngapain aja tuh?
5: Kalau di daerah aku dari pagi udah rame banget, Lia.
4: Apa misalnya dari pagi?
5: Dari pagi itu komandan upacara di kecamatan itu udah pada berisik banget
4: ya?
5: Iya, teriak-teriak, padahal udah pakai mic. Dari aku tidur sampai aku kebangun, saking antusiasnya mereka itu.
4: Okay, deh. Dan ngomongin soal kemerdekaan juga udah banyak event-event atau kompetisi dalam rangka perayaan kemerdekaan nih, Seth. Kamu udah ikut kompetisi apa tuh?
5: Oh iya, kemarin aku udah ikut kompetisi lomba makan kerupuk, Lia. Kalau kamu gimana?
4: Bentar, lomba makan kerupuk kamu juara nggak?
5: Kalah nih.
4: Okay, deh. Tapi ngomongin soal makan kerupuk, at least kamu dapat kerupuknya ya.
5: Iya,
4: dan
5: betul.
4: Euforia keseruannya. Kalau aku belum sih, aku belum ikut event apa-apa, tapi kebetulan ada ikut agenda aja, bukan lomba gitu, Ser. Dan ngomongin soal kemerdekaan ya, Ser, ya. Menurut kamu, merdeka versi kamu tuh apa sih?
5: Oke, merdeka versi aku itu, kalau aku tidur, aku udah gak mikirin uang lagi.
4: Okay.
5: Terus besoknya, pekerjaan itu udah berjalan dengan lancar. Jadi gak ada kendala-kendala ini itu, ribet dan segala macem.
4: Okay,
5: jadi merdeka menurut aku ya, berjalan dengan lancar dan tanpa halangan.
4: Ya? Nah, punya banyak uang juga.
5: Betul, punya banyak uang juga.
4: Okay. Ngomongin soal material emang real sih dan itu valid ya. Tapi ada lainnya yang tadi disebut sama Shirley nih, Sob. Itu seputaran pikiran yang tenang ya. Jadi pikiran tenang itu juga salah satu bentuk real kemerdekaan. Nah, Sobat, ngomongin soal kemerdekaan, kalau versi kamu merdeka tuh apa sih? Kamu boleh banget ya komen-komen aja untuk memulai. Kamu bisa absen dulu. Kemana, Sir?
5: Di WA-nya Prames Suara 081-2302-1039.
4: Oke deh, Sobat, aku tunggu ya barengan sama aku dan Shirley. Dan biar vibes kemerdekaannya ada ya, Shirley. Ini habis ini bakal aku dan Shirley setelin lagu Tanah Airku, Sob. Kamu selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap stay tune aja. Tentu saja di
5: Prames Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Merdeka!
0: Bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
3: 103,9 FM Music It's an Information. Nah, soalnya saya akan mengisi lagu

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Atau lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
0: 103,9 Drama Suara FM.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
4: mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
9: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
10: Apa aja tuh yang bikin happy?
9: RCTI Channel 28 Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
11: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
12: Gak penting.
9: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
10: Pencinta dangdut nonton MNC TV Channel 29 Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
9: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
10: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24.
5: Merdeka!
0: Bareng Prame Suara.
5: Prame Suara.
0: Music, hits, and information. Prame Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku, Lia.
4: Dan Shirley.
3: Oke deh, dan ngomongin soal kemerdekaan ya, Ser, ini ada update terbaru sebelum kita kembali lagi ke topik ya tentang merdeka versi kamu. Ini ada dari Desa Kendal, Kecamatan Laren tuh, ngapain tuh, Ser?
4: Nah, ternyata nih, Lia, semangat kemerdekaan warga Lamongan benar-benar nggak mengenal batas tempat. Nah, tepat di Desa Kendal, Kecamatan Laren, ada generasi muda kita ini membuat aksi yang bikin merinding nih, Lia.
3: Apa tuh?
4: Mereka itu membentangkan bendera merah putih sepanjang 180 meter di atas bendung gerak Mbaba.
3: Waduh, mantap banget tuh. Terus, ada lagi lainnya?
4: Nah, bukan hanya itu aja, di daratan dan di batara sungai juga, semangat kemerdekaan juga berkibar di tengah laut nih, Lia. Kali ini ada dari Satpol Lairut, Polres Lamongan, bersama kru Pertamina EP dan ABK kapal, telah sukses menggelar upacara khidmat di atas kapal di perairan Laut Jawa, Lia.
3: Waduh, mantap banget tuh ya. Dan ngomongin soal bendera merah putih 180 meter itu panjang banget loh.
4: Iya ya, kira-kira kalau dari sini dibentangin sampai mana nih ya?
3: Iya benar, mungkin sampai di rumah sakit mama dia, apa? Sampai ke situ mungkin ya?
4: Mungkin ya.
3: Dan sobat, ngomongin soal aksi ataupun semangat kemerdekaan di era sekarang, generasi muda itu gak kurang-kurang ya. Bukan hanya dari segi hal-hal kayak gini, dari segi bendera merah putih, tapi juga game-gamenya itu juga menarik.
4: Nah, betul banget.
3: Kemarin tuh ada FYP di akun aku itu, bola, kayak lempar bola, dan itu bolanya besar banget. Kemudian ada juga mainan-mainan games yang serba digital sekarang. Pun, sekarang ya sob, kompetisi itu gak melulu tentang yang tradisional aja, tapi juga ada yang versi berbasis digital.
4: Betul banget.
3: Contohnya kayak kamu kompetisi esai, mengirim berkas, atau kompetisi berupa desain grafis itu juga banyak banget ya.
4: Betul banget sih.
3: Tapi kadang di desa itu masih melekat dengan yang namanya tradisional kompetisi.
4: Betul, iya.
3: Dan itu jadi apa ya, ciri khas khusus biar kemerdekaan ini juga makin terasa vibes-nya. Gitu ya sobat. Dan masih barengan sama aku, Lia, dan Shirley, ngebahas seputaran kemerdekaan versi kamu. Kalau misal kamu punya pendapat lainnya, kamu boleh banget drop aja tentu saja di
4: 081-230-210-39.
3: Oke, aku tunggu barengan sama Shirley. Dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja tentu saja
4: di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Merdeka
1: bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM. Music hits and information.
1: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 on, FM, pantau dalane. Information. Sobat, kita cek dulu lalu lintas di sore hari ini gimana. Biar kamu yang kiranya pulang dari kegiatan ya, biar kamu jadi lebih tenang karena kamu tahu kondisi lapangan. Nah, Shirley, kamu mau cek yang di titik mana nih?
4: Di titik simpang 3 Talon Pucuk Lia.
3: Oke deh sobat, kalau misal kamu mau join buat cek CCTV, kamu bisa langsung ke SP Stadio barengan sama aku dan Shirley ya. Dan kelihatannya gimana tuh di simpang 3 Talon Pucuk sore hari ini, Shirley?
4: Untuk kelihatannya untuk situasi saat ini Lia terpantau ramai lancar ya. Dan didominasi oleh truk dan truk besar sama mobil sih.
3: Dan di situ udah ada Pak Oga ya yang siap bantuin buat lurus maupun belok-belok.
4: Betul banget Lia.
3: Nah ini nih sobat, kalau misal kamu mau lurus belok jangan khawatir, tapi seperti biasa keselamatan tetap di tangan kamu gitu ya. Jadi nggak usah buru-buru. Nah ini nih aku titik keduanya bakal ambil di simpang titik 0 nih Shirley. Kayaknya ada Pak Polisi nih. Kamu tahu ada kegiatan apa di sekitaran alun-alun?
4: Kegiatannya untuk sore ini aku dapat informasi nih Lia.
3: Itu adalah ini ya penurunan bendera merah putih, benar ya? Ada
4: betul banget
3: cara sobat.
4: Di alun-alun ya Lia.
3: Oke. Sobat, kalau misal kamu mau melintas boleh, nah itu Pak Polisinya lagi olahraga kecil ya di jalanan biar enggak apa ya istilahnya?
4: Biar enggak apa ya? Apa
3: biar ototnya tegang gitu ya.
4: Betul banget.
3: Sobat, kalau misal kamu mau melintas harap bersabar, enggak usah buru-buru karena di tepi-tepi jalanan juga ramai ya mobil-mobil polisi ataupun orang yang berkunjung untuk gabung di upacara penurunan bendera sore hari ini. Dan masih ngomongin soal kemerdekaan ya, ini juga rame, ada umbul-umbul ya, ada bendera merah putih juga dipasang di depan toko. Mungkin itu sementara update di lalu lintas sore hari ini. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan.
1: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara
1: 103,9 FM. Music is an information.
2: 103,9 FM, Music is an information. Sobat masih bersama dengan aku Lia
3: dan aku Shirley.
2: Oke, dan kita ngomongin seputaran kemerdekaan ya, ini kembali lagi ke topik riset. Ini ada beberapa fakta yang ternyata beberapa orang bahkan banyak itu enggak tahu nih fakta tentang kemerdekaan, Shirley. Kamu bisa spill dulu yang pertama apa tuh?
3: Nah, ini salah satunya itu Lia, ternyata naskah asli teks proklamasi yang kita tahu itu yang ditulis tangan sama Bung Karno, ternyata sempat dibuang di keranjang sampah rumah Laksamana Maeda loh, Lia.
2: Setelah diketik ulang sama Sayuti Melik, benar ya?
3: Betul banget.
2: Dan ini terjadi di 17 Agustus 1945. Kemudian
3: ternyata juga dokumen penting itu kemudian dipungut dan diambil dan diselamatkan juga oleh seorang tokoh pers dan wartawan bernama Burhanuddin Muhammad Dia atau BM Dia nih Lia. Dan beliau itu menyimpannya selama puluhan tahun sebelum diserahkan ke negara Republik Indonesia.
2: Wah, jadi sebenarnya kalau ngomongin soal disimpan dulu sebelum diserahkan, ini ada pro kontra pasti ya.
3: Betul banget.
2: Kenapa gak langsung diserahkan aja, kenapa disimpan dulu gitu ya. Tapi kembali lagi, kalau misal kita udah ngecek dari segi storytelling ataupun beritanya, pada akhirnya ini diserahkan oleh negara, berarti BM Dia juga bertanggung jawab ya. Dan alhamdulillah ditemukan malah. Jadi ini sosok superhero di dalam cerita.
3: Iya, betul banget.
2: Iya, benar. Nah, ngomongin soal hal yang gak banyak orang tahu ya, ini masih ada beberapa poin lainnya nih. Untuk yang kedua nih, kamu bisa spill tuh apa?

0: Yang poin kedua ini ternyata tiang bendera pertama itu terbuat dari batang bambu yang sederhana, Lia. Jadi kalau saat ini kan dari ini ya, dari besi atau aluminium ya itu ya. Kalau dari dulu zaman dahulu itu dari batang bambu yang sederhana banget.
1: Bambu runcing ya.
0: Betul, jangan bambu runcing. Nah,
1: gitu. Nah, ngomongin soal ini tuh juga dulu emang semuanya serba sederhana, belum ada perlengkapan yang lengkap dan gimana caranya negara biar langsung merdeka gitu ya.
0: Betul banget.
1: Jadi seadanya. Dan ini masih ada beberapa poin lainnya nih, ada dua lainnya. Tapi bakal aku sama Sherly spill setelah yang satu ini, kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja, tentu saja.
0: Di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi banget. Anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
4: Pemerintah resmi meluncurkan program perluasan literasi keuangan digital nasional pekan ini guna menekan angka korban penipuan daring dan investasi ilegal. Program yang berjalan intensif sepanjang minggu ini menyasar sektor UMKM, pelajar, dan masyarakat umum melalui pelatihan gratis di berbagai daerah. Pakar ekonomi menilai edukasi ini sangat krusial karena keamanan digital berawal dari tingkat pemahaman pengguna itu sendiri. Selain pelatihan transaksi aman, pemerintah juga menggandeng pihak perbankan untuk mempermudah akses modal usaha digital yang terpercaya bagi pelaku usaha kecil. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi seperti kode OTP dan kata sandi, serta memanfaatkan panduan resmi dari otoritas terkait demi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang aman.
3: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: Merdeka
7: bareng Prames Suara.
0: Prames Suara 103,9 FM. Music hits and information.
8: 103,9 FM Music hits and information. Sobat masih bersama dengan aku Lia.
9: Dan aku Shirley.
8: Oke deh, kita tadi ngebahas seputaran hal yang gak umum dan masih banyak yang orang gak tahu tentang Merdeka ya, kemerdekaan ya, nih Shirley. Tadi udah di spill yang pertama, ada naskah asli proklamasi ternyata ditemukan di tempat sampah dan dibantu ditemukan oleh BMD ya. Kemudian tiang bendera pertama kita Indonesia itu ternyata dimulai dari batang bambu sederhana nih Sam. Dan yang ketiga apa tuh Shirley?
9: Yang ketiga ada sifat spontan dan tanpa geladi bersih nih ya. Nah, dari keputusan untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus pagi baru diambil lewat perdebatan yang sengit nih Lia.
8: Iya benar banget. Dan, jadi ngomongin soal kemerdekaan itu spontan ya. Dan apa tuh?
9: Dan di antara para golongan muda dan tua setelah peristiwa Renglas Dengklok itu, suasananya benar-benar serba mendadak, spontan, namun penuh keberanian yang matang.
8: Iya benar, jadi ngomongin soal ini tuh pemuda kita saat dahulu di 17 Agustus emang ngandelin keberanian ya, mau gak mau harus merdeka saat itu juga.
9: Benar
8: gitu
9: banget.
8: Dan ada yang keempat nih, ternyata kondisinya itu dimulai di jam 10 pagi untuk pembacaan teks proklamasi. Ternyata bukan dipilih secara asal-asalan ya. Ini tuh katanya jam 10 pagi itu waktu yang baik, suci ataupun mujur gitu.
9: Suci ya.
8: Bener banget. Dan masih seputaran kemerdekaan sob ya. Kalau misal kamu punya sudut pandang lainnya atau pengalaman kamu, merdeka versi kamu, kamu boleh banget kirim ke mana, Sel?
9: Di 081-230-210-39.
8: Oke, dan masih barengan sama aku, Sherly. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, tentu saja.
9: Di Prama Suara 103.9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara,
2: News, Hits, and Information. Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Prameswara.
4: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
5: Oh iya? Teknologi apa tuh?
4: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
6: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepalipitu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 89.9 FM, Music Hits and Information.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Suara.
1: Juicy FM Information, Prawes Suara.
2: No cook, bye.

0: dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Oh boy.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM Prameswara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Indonesia untuk mewaspadai potensi banjir akibat pasang air laut maksimum sepanjang pekan ini. Berdasarkan peringatan dini BMKG, adanya kombinasi fase bulan baru dan peningkatan kecepatan angin memicu naiknya permukaan air laut di beberapa perairan nasional hingga meluap ke daratan. Otoritas setempat meminta para nelayan, penyedia jasa transportasi laut, serta warga yang tinggal di kawasan pelabuhan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan rutin memeriksa struktur tanggul penahan ombak. Selain ancaman banjir pantai tersebut, BMKG juga merilis perakiraan cuaca mingguan yang menunjukkan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat dan juga angin kencang di beberapa daerah. Masyarakat diimbau untuk tidak panik, tetap beraktivitas normal, namun selalu memperbarui informasi cuaca resmi melalui kanal digital BMKG demi keselamatan bersama.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hear, and information. Prames Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Drama Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau apel.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
5: Mau tijus lagi?
6: Mau!
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
8: Panas-panas enaknya minum tijus!
9: Semua rasanya enak!
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
10: Dari Wings Food.
11: Brava Suara.
0: Music and information. Brava Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Let's go, action.

0: Brahma Suara.
1: Music hits and information. Brahma Suara. 103,9 FM Music hits and information. Sobat masih bersama dengan aku Lia.
2: Dan aku Shirley.
1: Oke, okay, dan tadi kita ngebahas seputaran kemerdekaan ya. Dan ngomongin soal ini, ada update. Ini ada update dari jajanan Polres Lamongan nih. Shirley, bisa kamu kasih tahu ya Sobat Brahma Suara, silahkan.
2: Oh ya nih Lia, tahu nggak sih kamu? Mm-hmm. Buat menyemarakan HUT ke-30 HUT yang ke-81 Republik Indonesia ini, jajaran dari Polres Lamongan turun langsung ke jalan untuk membagikan 2000 bendera merah putih loh Lia.
1: Waduh, mantap banget tuh. Dan ini secara gratis ya, kepada pengendara banget maupun pengguna jalan yang melintas. Nah, Sobat ngomongin soal pengendara dan pengguna jalan yang melintas ini ya, Sir, itu aku juga sering nemuin yang kayak truk, kemudian ada bapak-bapak becak, itu di kendaraannya juga banyak bendera merah putih. Waduh, ini sangat semarak ya. Dan terkait ini nih ya, detailnya gimana tuh?
2: Terkait itu, aksi simpatik ini bukan hanya sekedar bagi-bagi atribut aja nih ya. Tapi jadi pengingat hangat buat kita semua bahwa merah putih harus selalu berkibar di hati setiap masyarakat.
1: Benar banget ya. Dan ngomongin soal ini tuh gak hanya anak-anak SD yang biasanya bawa bendera plastik kecil itu ya, tapi juga bapak-bapak yang ada di pengendara motor pun sekarang juga ada 1-2 yang dari angkutan umum udah pasang bendera. Ngomongin soal bendera, ada yang dipasang di belakang mobil itu, jadi dia ikut berkibar di belakang.
2: Kayak di Trans Jatim
1: ada. Oh iya, ada. Nah, itu salah satunya Sobat. Dan ada lagi lainnya, itu di kayak bendera yang kecil itu loh, ditempel di cermin depan mobil. Nah, itu juga menarik. Jadi Sobat, sebenarnya gimana caranya kamu mengekspresikan kemerdekaan versi kamu itu boleh banget dalam versi apapun, tapi sebisa mungkin jangan sampai ngerugiin orang lain. Gitu ya kuncinya banget. Dan aku sama Shirley masih nunggu terkait gimana kamu ngambil sisi sudut pandang terkait merdeka menurut kamu tuh gimana sih. Tapi nih Sobat, kamu bakal aku temenin habis ini karena Shirley bakal pamit ya.
2: Iya,
1: bisa temenin
2: iya,
1: sampai akhir. Tapi kamu jangan khawatir, kamu bisa drop komen kamu kemana, Shir?
2: Di 081-230-21039.
1: Oke deh, dan masih barengan sama aku ya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, tentu saja di
2: Brahma Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
3: Yalla, yalla, yalla. Yalla, yalla, yalla. Ayo, ayo, ayo.

0: Prawe Suara.
1: News Kegiatan Information Prawe Suara.

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
1: gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Rames News.
5: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
4: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
6: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku, Lia, dan kita ngebahas seputaran tentang kemerdekaan, Sob, ya. Dan terkait ini, aku punya update. Ini datang dari narapidana di Lamongan. Ternyata, dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, sebanyak 419 narapidana di Lamongan resmi menerima remisi atau pengurangan masa hukum. Bahkan, ada yang langsung bebas hari ini, bisa sujud syukur kembali bersama dengan keluarga tercinta. Sobat, ngomongin soal ini pasti ada plus minusnya juga ya, dan semoga emang dari beberapa narapidana yang dapat pengurangan atau udah pembebasan per hari ini, semoga mereka udah punya titik jeranya masing-masing dan tidak melakukan kesalahan yang sama gitu. Dan masih ngomongin soal HUT Kemerdekaan, Sob, ya, barengan sama aku, Lia. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Tentu saja di Prame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: Suara.
1: Music and information. Promise Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia. Kita ngebahas seputaran kemerdekaan, sob ya. Dan mungkin biasanya kita besok udah kembali lagi ke aktivitas sehari-hari, atau kamu yang kiranya liburnya hari ini, atau kamu ada yang gak libur kayak aku ya, sob. Nah, ini sedikit banyak aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Indonesia yang udah bertahan per hari ini. Kadang sekalipun kita masih dipertanyakan apakah kita benar-benar merdeka, tapi dengan esensi per hari ini, kita sedikit banyak juga banyak yang bilang kalau misal aku masih mencintaimu Indonesia sekalipun keadaanmu dalam berantakan. Sobat, sebenarnya terkait statement ini ada plus minusnya ya. Dan ngomongin soal ini, setiap orang punya sudut pandang kemerdekaannya masing-masing, dan itu gak apa-apa banget. Aku mau ngucapin terima kasih rumahku, tanah airku, Indonesia tercinta. Terima kasih udah jadi tempat dimana kita berpijak, bernafas, merajut mimpi tentu saja, dan dengan keragaman yang sangat luar biasa. Semoga dengan 81 usia ini bisa mengajarkan kita apa artinya ketahanan, perjuangan, dan indahnya kebersamaan dalam perbedaan. Nah sobat, itu untuk ucapan terima kasih aku buat Indonesia. Kalau misal kamu punya ucapan versi kamu, kamu boleh banget WhatsApp ke Radio Pramai Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku Lia. Kamu jangan kemana-mana, aku tunggu komen-komen kamu, nanti bakal aku bacain ya. Habis ini aku bakal setelin lagu dari Paul Partohap, Vitamin Zoo. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Rama Suara FM.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia. Dan gak terasa udah kurang lebih 4 jam aja aku nemenin kamu dari jam 4 sore hingga jam 8 malam ini sob ya. Dan tadi udah ditemenin sama Sally. Dan terkait ini sob, kita udah ngebahas seputaran Merdeka versi kamu. Ada yang emang merdekanya lebih banyak sudut pandangnya adalah dari segi finansial. Makin banyak uang kamu, makin tenang dan makin merdeka pula pikiran kamu. Sebenarnya ini relate juga sob ya. Tapi gak melulu soal material, pikiran yang tenang itu juga bisa menjadi salah satu bentuk kalau misal kamu merdeka. Tapi pikiran yang tenang itu juga biasanya awalnya ya dimulai dengan material yang udah tercukupi di kehidupan kita. Itu ya sobat ya. Dan terkait ini tadi udah aku update seputaran kegiatan terbaru di sekitar Lamongan. Terkait 17 Agustusan ada penurunan bendera merah putih juga tadi di Lamongan, tepatnya di Alun-Alun. Kemudian ada beberapa update dari Semarak, bendera 180 meter di Bengkel Solo. Kemudian aksi simpatik pembagian 2000 bendera di Jalan Lamongan. Semoga ya sebenarnya tentang semua kegiatan yang kita lakuin untuk memperingati kemerdekaan, kita tanya ke diri lagi, ke negara kita, apakah ini benar-benar merdeka. Sobat ya, masih banyak yang bakal nanyain tentang apakah kita benar-benar merdeka. Semoga Indonesia makin jaya terus tentu saja. Dengan 81 umurnya pun kita tidak menanyakan lagi apakah kita masih merdeka. Kalau misal pertanyaan itu ada, berarti emang perlu ada yang diragukan atau masih perlu dipertanyakan sebenarnya. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah join barengan sama aku dan Sally tadi. Buat kamu yang kiranya masih jadi pasif audience, gak apa-apa, terima kasih banyak juga udah setia nemenin. Mungkin itu barengan sama aku Lia. Dan kita ketemu lagi besok. Sobat, kamu jangan kemana-mana, karena abis ini kita udah nyiapin banyak playlist lagu yang siap nemenin kamu di sepanjang 17 Agustus ini. Biar kamu kemerdekaannya juga makin terasa, tentu saja ditemani dengan lagu-lagu yang bikin kamu ngerasa merdeka. Gitu ya, mungkin itu barengan sama aku Lia. Terima kasih, sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music hits and information. Prameswara.
1: 103,9 FM. Music hits and information.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 Prameswara FM.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Pemerintah resmi meluncurkan program perluasan literasi keuangan digital nasional pekan ini guna menekan angka korban penipuan daring dan investasi ilegal. Program yang berjalan intensif sepanjang minggu ini menyasar sektor UMKM, pelajar, dan masyarakat umum melalui pelatihan gratis di berbagai daerah. Pakar ekonomi menilai edukasi ini sangat krusial karena keamanan digital berawal dari tingkat pemahaman pengguna itu sendiri. Selain pelatihan transaksi aman, pemerintah juga menggandeng pihak perbankan untuk mempermudah akses modal usaha digital yang terpercaya bagi pelaku.

0: Aku usaha kecil. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi seperti kode OTP dan kata sandi, serta memanfaatkan panduan resmi dari otoritas terkait demi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang aman.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prame Suara.
4: Music Hits and Information, Prame Suara.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas, plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Prime Suara 103,9 FM.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau.

0: siap. Tijus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Brava Suara.
5: News, hits, and information. Brava Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara.
3: Music Hits and Information, Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info. Ngobrolin uniknya budaya lokal sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara.
2: Music Hits and Information, Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Indonesia untuk mewaspadai potensi banjir akibat pasang air laut maksimum sepanjang pekan ini. Berdasarkan peringatan dini BMKG, adanya kombinasi fase bulan baru dan peningkatan kecepatan angin memicu naiknya permukaan air laut di beberapa perairan nasional hingga meluap ke daratan. Otoritas setempat meminta para nelayan, penyedia jasa transportasi laut, serta warga yang tinggal di kawasan pelabuhan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan rutin memeriksa struktur tanggul penahan ombak. Selain ancaman banjir pantai tersebut, BMKG juga merilis perakiraan cuaca mingguan yang menunjukkan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat dan juga angin kencang di beberapa daerah. Masyarakat diimbau untuk tidak panik, tetap beraktivitas normal, namun selalu memperbarui informasi cuaca resmi melalui kanal digital BMKG demi keselamatan bersama.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.

0: gitu.
1: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
2: Prameswara.
3: News, hits, and information. Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: Prameswara,
2: News, Hits, and Information. Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music hits and information. Prameswara 103,9 FM. Music hits and information. Prameswara 103,9 FM. Music hits and information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: biayai rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.
3: Aku gak tahu.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Pemerintah kembali menyiapkan program magang nasional sebagai salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pengalaman kerja. Untuk pelaksanaan magang nasional angkatan kedua, pemerintah menyiapkan anggaran mencapai sekitar 4,1 triliun rupiah. Program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja, sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan industri. Program magang juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif, pengalaman dan keterampilan praktis menjadi modal penting bagi generasi muda. Karena itu, program magang nasional diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman bagi peserta, tetapi juga membantu menciptakan daya manusia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri ke depan.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: atau di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Ya. Ya.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Pemerintah resmi meluncurkan program perluasan literasi keuangan digital nasional pekan ini guna menekan angka korban penipuan daring dan investasi ilegal. Program yang berjalan intensif sepanjang minggu ini menyasar sektor UMKM, pelajar, dan masyarakat umum melalui pelatihan gratis di berbagai daerah. Pakar ekonomi menilai edukasi ini sangat krusial karena keamanan digital berawal dari tingkat pemahaman pengguna itu sendiri. Selain pelatihan transaksi aman, pemerintah juga menggandeng pihak perbankan untuk mempermudah akses modal usaha digital yang terpercaya bagi pelaku usaha kecil. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi seperti kode OTP dan kata sandi, serta memanfaatkan panduan resmi dari otoritas terkait demi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang aman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music hits and inform me.

0: Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.
1: Prameswara 103,9 FM.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi Pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial, memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: News, Hits, and Information. Prawe Suara.

0: Suara.
1: Music and information. Prawe Suara.
2: Sarama ni singkong.

0: finish.
1: Brava Suara.
2: Music Hits and Information. Brava Suara.

0: wake up.
1: Yeah, it's just not tonight.

0: Ananda, Rizky, Febian, Andriansah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.
0: Alhamdulillah.

Inilah suara anak-anak Palestina. Tolong, tolong dengarkan aku. Aku hanyalah seorang anak yang ingin bermain.

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala sebesar darah. Itu Allah Ta'ala hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam satu hadis, jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aktsiru min qawli la ilaha illallah.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia. Dan pagi hari ini spesial di cuap-cuap pagi, kita bakal ngebahas seputaran ternyata di 17 Agustusan kok cepet banget ya. Kita kembali lagi ke yang namanya realita. Sobat, terkait ini, kita kemarin udah satu hari libur dan setelah aku cek emang ada beberapa perusahaan, instansi ataupun beberapa terkait instansi lainnya itu hari ini udah pada masuk nih, udah pada aktif semacam realita pada umumnya. Sob, gimana ngomongin soal kemarin kamu yang udah pada leha-leha pada keluaran bareng sama keluarga, tapi hari ini kayak waduh dipaksa kembali lagi barengan sama tugas-tugas yang numpuk di kantor. Tapi gak apa-apa, aku bakal nemenin kamu. Kiranya yang pagi ini masih berangkat ke kantor atau berangkat kerja atau kembali ke rutinitas sehari-hari ya sob. Dan kamu jangan khawatir, dan hari ini kita bakal ngebahas seputaran cepet banget sih kembalinya kita setelah 17 Agustusan ke realita. Tapi sebelum itu kamu boleh absen dulu. Kamu misal aku tanyai dari sekian banyak kompetisi di 17-an, kamu tuh suka, kangen, dan masih teringat momen kompetisi apa? Yang pertama ada panjat pinang, kemudian makan kerupuk, balap karung pakai helm, atau yang lainnya. Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Pertama Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah di Cuap-Cuap Pagi. Cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Kamu jangan kemana-mana.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Merdeka
0: bareng Prameswara.
1: Prameswara.
2: News, news and information. Prameswara.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia di Cuap-Cuap Pagi. Cuap-Cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sobat masih ngomongin soal kemerdekaan ya. Dan hari ini kita kembali lagi beberapa sebagian dari kita ke realita. Dan ini aku bawa update. Sob, ternyata kemarin ini ada pro kontra antara penyelenggaraan upacara bendera di sisi satu. Ini tuh berlindung di bawah tenda, sedangkan di sisi lainnya harus panas-panasan barengan sama terik hari 17 Agustus kemarin, Sob. Ternyata pemerintah telah menyediakan 5.500 kuota undangan bagi masyarakat melalui pendaftaran. Dan tentu saja dari segi ini juga mereka menyiapkan tenda di luar istana untuk warga maupun tenda di dalam untuk prosesi upacara bendera. Sebenarnya kemarin juga ada gap ya tentang sudut pandang terkait yang satu ini, fenomena perbedaan fasilitas saat upacara di mana peserta ataupun rakyat biasa harus berdiri di lapangan yang panas sementara pejabat duduk teduh di bawah tenda. Ini menjadi perbincangan yang cukup hangat dan kritik di media sosial juga, Sob. Banyak yang bikin konten seputaran ini. Bahkan ada ramai juga ngebandingin antara negara Indonesia dengan negara-negara lainnya dalam segi upacara benderanya. Sob, sebenarnya ya terkait ini tuh ada sisi yang menunjukkan ketimpangan sosial, kurangnya empati, tapi juga di sisi lain ini larinya ke kenyamanan pejabat karena mereka adalah pejabat negara istilahnya. Jadi harus dihormati, disegani sedemikian rupa, makanya ada tenda. Ngomongin soal alasan adanya kritik sosial di masyarakat kita itu ya, yang pertama tentu saja dari peserta upacara. Ada siswa, warga umum, juga gak jarang mereka ini dari segi warga yang sepuh ada 1-2 sorotan dan mereka harus berdiri ataupun berada di bawah terik matahari. Sedangkan dari segi pejabat, sob, mereka duduk di bawah tenda dengan fasilitas kursi, kudapan, minuman. Waduh, mantap banget tuh ya. Udah duduk lagi di bawah tenda dan udah ada kudapan dan makanannya. Terkait ini, sebenarnya ada beberapa tuntutan kesetaraan ya. Banyak pihak yang menyuarakan terkait agar sometimes pejabat itu ngerasain panasnya lapangan demi menciptakan kebersamaan yang real dan nyata gitu. Sob, kalau misal kamu punya sudut pandang ini, kamu boleh banget komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih aku tunggu tentu saja. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Indonesia untuk mewaspadai potensi banjir akibat pasang air laut maksimum sepanjang pekan ini. Berdasarkan peringatan dini BMKG, adanya kombinasi fase bulan baru dan peningkatan kecepatan angin memicu naiknya permukaan air laut di beberapa perairan nasional hingga meluap ke daratan. Otoritas setempat meminta para nelayan, penyedia jasa transportasi laut, serta warga yang tinggal di kawasan pelabuhan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan rutin memeriksa struktur tanggul penahan ombak. Selain ancaman banjir pantai tersebut, BMKG juga merilis perakiraan cuaca mingguan yang menunjukkan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat dan juga angin kencang di beberapa daerah. Masyarakat diimbau untuk tidak panik, tetap beraktivitas normal, namun selalu memperbarui informasi cuaca resmi melalui kanal digital BMKG demi keselamatan bersama.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Merdeka
4: bareng Prames Suara.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
5: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini tuh semacam apa biar kamu yang kiranya mau berangkat kerja

0: atau berkegiatan lainnya nggak worries lagi kondisi di jalanan, at least kamu tahu kondisinya. Sobat, ini aku mau ngambil di beberapa titik. Kalau misal kamu mau join, kamu bisa langsung ke XP Stadio, bisa download aplikasinya XP Stadio. Kamu bisa langsung klik di logo Prameswara atau bisa melalui Google juga. Sobat, untuk titik yang pertama, ini aku ambil di Simpang 3 deket. Di sana ini lagi ada perbaikan jalan, bahkan setengah dari jalan itu lagi diperbaiki. Buat kamu yang mau melintas, kemungkinan akan ada kontraflow, jadi kamu harus bersabar. Dan kalau misal kamu tipenya orang yang suka berangkat mepet, mending kamu berangkat lebih awal pagi ini. Dan kelihatannya di sana udah ada Pak Oga yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja. Seperti biasa, kamu perlu berhati-hati ya sobat. Kemudian di titik yang kedua, ini aku ambil di depan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Kelihatannya pagi ini cukup ramai ya. Apalagi kalau di depan perlintasan rel kereta api, kamu harus bersabar juga karena gantian sama pengendara lainnya. Pun di sana dari segi medan agak sedikit perlu diperhatikan karena di sana masih gunain kerikil, jadi itu rentan kamu jadi jatuh atau tergelincir. Semoga perjalanan kamu juga lancar kalau mau melintas di rel kereta api depan Rumah Sakit Muhammadiyah. Gitu ya sobat. Nah, itu untuk sementara update lalu lintas di pagi hari ini. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan. Dan biasanya kalau setelah 17 Agustusan ini ya, masih ramai di jalanan. Jadi kamu harap bersabar, tetap berhati-hati. Sampai jumpa di pantauan lalu lintas selanjutnya.
1: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya. Panggilan buat kamu, anak muda Lamongan yang jago ngomong, percaya diri, dan anak sosmed banget. Radio Prameswara lagi nyari penyiar baru nih. Buat cewek maupun cowok yang aktif di organisasi, punya pergaulan luas plus hobi yang unik, ini saatnya kamu bersinar di depan mikrofon Prameswara. Segera kirimkan CV dan sampel suara kamu ke prameswararadio@gmail.com atau cek syarat lengkapnya di Instagram prameswara1039. Yuk, jadilah ikon suara baru di Lamongan bareng Prameswara.

0: Merdeka
1: bareng Prame Suara.
2: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information, sobat. Nah, pagi ini barengan sama aku Lia di Cuap-Cuap Pagi dan udah ditemenin sama
3: aku Shirley.
1: Oke deh, dan ini tadi kita ngebahas seputar Merdeka nih, Shirley. Udah ada komen-komen yang masuk ya. Kamu bisa bacain dulu, yuk.
3: Parah sih ya, ini dari Rizky Ardian. Parah sih, baru keluar rumah jalan Lamongan arah ke stasiun dan pusat kota itu udah padat merayap nih Lia. Apa efek liburan ya? Atau gara-gara liburan 17-an udah selesai, orang-orang pada tumpah semua tuh di jalan tadi pagi ini.
1: Waduh, benar sih. Ini antara orang-orang masih pada 17-an atau udah pada selesai dan kembali lagi ke kantor, kembali lagi ke realita awal. Betul. Gitu. Semangat ya Mas Diki Adrian ya. Nah sobat, ini bisa jadi cambukan kalau misal kamu tipenya yang mau berangkat on time atau buru-buru di jalan, mending kamu berangkat lebih awal gitu ya. Dan ini ada nih dari Shirley ya, ini ada komen masuk lagi ke Anissa. Pos 17 Agustusan benar-benar plus sih menurut aku. Kemarin meriah dangdutan sampai malam, hari ini sepi, sunyi, suram karena harus balik kerja lagi. Waduh, sebenarnya ada kasihannya juga ya sobat. Termasuk juga kita nih Shirley. Kemarin juga hari ini kita bahkan masuk gak ngerasain yang namanya liburan gitu.
3: Betul
1: ya
3: banget.
1: Tapi sobat, sebenarnya ngomongin soal kerja lagi itu juga tidak mengurangi esensi 17 Agustusan. Karena kadang di kantor tempat kita kerja itu ada 17 Agustusan kompetisi gitu ya. Nah, kalau misal kamu kiranya di kantor kamu ada kompetisi 17-an, kamu boleh banget absen juga ke WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku Lia
3: di Prame Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Tentu saja ditemenin sama Shirley. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Aku lapar.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
8: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food.
12: Brava Suara.
13: Music, hits, and information. Brava Suara.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Sunan Derajat atau Raden Kasim. Pernahkah kamu bertanya bagaimana Islam bisa begitu kuat mengakar di Lamongan? Salah satu jawabannya ada pada sosok Sunan Derajat atau Raden Kasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau adalah wali yang memahami bahwa perut yang lapar tidak bisa dipaksa mencerna teologi yang rumit. Melalui filosofi pepalip itu, Sunan Derajat memelopori dakwah berbasis kesejahteraan sosial. Memberi makan yang lapar, memayungi yang kehujanan, dan memberi pakaian yang telanjang. Pendekatan budayanya yang brilian lewat gamelan Singo Mengkok berhasil menembus hati masyarakat pesisir Pantura, menjadikan Islam bukan sebagai ajaran yang asing, melainkan jalan hidup yang memberdayakan secara spiritual maupun ekonomi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan menggilat.
2: Merdeka
0: bareng Prameswara
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: drop your voice, come on.
1: Oke deh, dan ini startnya tadi di jam 6 pagi ya. Makanya di sekitaran alun-alun, tepatnya di pendopo Pemda itu lagi kada ramai. Udah ada bapak polisi yang siap jagain biar gerak jalannya juga beraturan. Tapi ini juga relevan, ada urutannya sama besok. Hari ini tuh gerak jalan khusus untuk pelajar SD.

0: Suara.
1: Music and Information Prama Suara.
2: 103,9 FM Music and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia dan barengan sama Sally, ya. Sob, sebelum kita kembali lagi ke topik tentang kemerdekaan, ini ada update dari gempa di NTT nih, Sally.
3: Iya, Lia.
2: Mm-mm. Gimana tuh?
3: Nah, berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh NU Online, dampak bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang telah mengguncang Nusa Tenggara Timur menunjukkan situasi yang sangat mengkhawatirkan.
2: Iya, ya, benar banget nih.
3: Dan hingga laporan ini, terakhir tercatat ada 54 korban jiwa yang meninggal dunia, 199 orang mengalami luka-luka, dan lebih dari 9.000 warga kini harus mengungsi meninggalkan tempat tinggal mereka akibat kerusakan parah, Lia.
2: Waduh, sobat, terkait ini kita nggak bisa memaksa gempa ditunda atau tidak ada terjadinya gempa, ya. Wow, alam, dan semoga kiranya saudara kita yang lagi di NTT diberikan ketabahan, tentu saja diberikan kekuatan, dan proses evakuasi juga bisa berjalan dengan lancar. Semoga di sana semuanya juga tetap sehat dan tetap terjaga, tidak menambah jumlah korban yang ada. Semoga juga tidak ada gempa lanjutan gitu, ya, Sherly.
3: Iya, iya.
2: Dan sobat, masih barengan sama aku, Lia, barengan sama Sherly juga di Cocok Pagi. Kita ngebahas seputaran Merdeka. Kalau misal kamu punya sudut pandang lainnya tentang Merdeka atau ada kegiatan baru di desa kamu, ya, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039. Dan tentu saja stay tune terus bareng aku dan Sherly di Prama Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
4: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih bersama dengan aku Lia
2: dan aku Shirley
1: di Cuap-Cuap Pagi, cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Kita kembali lagi ke topik nih, Shirley. Udah ada komen-komen yang masuk tambahan ya. Kamu bisa bacain nih, Shir, silahkan.
2: Iya, kali ini dari Dimas Putra nih, Lia. Yang ngeluh paling malas banget buka laptop kantor. Email unread tembus angka 85. Rasanya pengen balik jadi panitia 17-an aja, ngurusin kupon jalan sehat, lebih tenang daripada ngurusin deadline klien. Ya sabar aja ya Dimas, tarik napas dalam-dalam dulu. Semoga hari-harimu menyenangkan ya.
1: Waduh, bener banget. Kalian ngomongin soal jalan sehat, itu juga kita ketemu sama teman-teman jadi lebih refresh gitu ya. Jadi gak suntuk. Dan ngomongin soal deadline klien, kadang itu juga rutinitas sehari-hari, jadi kita gampang bosan gitu. Tapi gak apa-apa Mas Dimas, yang semangat ya kerjanya. Dan ini nih Shirley, ada komen lagi dari Mas Eko ya. Pilih opsi yang D nih. Ini ada tadi polling di Instagram. Udah semangat 45, semangat buat tidur lagi. Maksudnya gak kuat pengen cuti susulan. Waduh, parah banget. Hari pertama udah kepikiran cuti susulan. Padahal kemarin juga pada istirahat ya. Tapi ngomongin soal istirahat itu kadang emang gak relate, karena rasanya cepet banget. Kamu betul juga banget ngerasain kalau cepet banget gak kalau liburan tuh, Seth?
2: Iya, hari-hari kayak cepet banget. Tapi kalau kerjaan lama banget kayaknya.
1: Iya, benar-benar. Dan terkait ini sebenarnya kadang otak kita itu ke settingnya kalau dengan hal-hal yang menyenangkan itu jarang ngelihat jam ataupun HP. Makanya kita jadi ngerasa kalau versi yang bahagia ataupun lagi istirahat nih saat itu ngerasa momennya lebih cepat gitu aja. Seru banget nih komen dari Mas Dimas dan Mas Eko. Sobat, kalau misal kamu lainnya punya komen-komen yang mirip atau berbeda, bahkan kamu boleh banget komen kemana? Ke WhatsApp Radio Prame Suara, tentu saja di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku Lia dan Shirley. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.